0: Masih di Spada teman Bro 2.
1: Selamat pagi teman Bro
0: 2. Yo, masih barengan kita berdua ya, Tur.
1: Yes, betul sekali.
0: Masih sampai jam 10 pagi nanti ya. Mm-hmm. Jadi teman Bro 2, jangan kemana-mana karena di jam 7 sampai jam 8 kita masih memberikan informasi-informasi ter-up to date buat kamu semua.
1: Di pagi hari ini di bulan Oktober ini.
0: Yo, yang lagi nyetir di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai ngantuk.
1: Jangan juga sampai kayak linglung.
0: Pagi-pagi udah linglung ya, biasanya menanti gaji tuh, Mei.
1: Betul.
0: Angka 1 ya kan. Gajian masuk langsung habis lagi biasanya duit.
1: Kagak ada notif gimana tuh?
0: Bahaya kalau itu teman Bro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Uzan dan Fatur di sini.
0: Tur, kalau dilihat-lihat ya, kemarin penampilan timnas Indonesia melawan Malaysia menurut gua pribadi cukup mengecewakan.
1: Ah, walaupun ya 0-0 kita tetap bangga juga sih sebenarnya.
0: Ah, itu lu, gua enggak.
1: Itu pasti jadi Bung Tolol.
0: Tapi sama Pro 2, malam hari ini ada pertandingan yang sangat menentukan untuk timnas Indonesia nih,
1: yang akan melawan Bangladesh
0: di hari ini ya Tur ya.
1: Iya betul banget,
0: di stadion utama Gelora Bung Karno. Dan hari ini akan tayang di jam 7.30 malam ya, setengah 8. Jadi buat timnas Indonesia nih, menurut lo apakah timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol di pertandingan kali ini Tuan Tur?
1: Kayaknya akan mencetak gol 1000 gol ya, gak mungkin dong kayaknya sih.
0: Menurut lo skornya bakal berapa?
1: 2-0 Indonesia.
0: Loh kalau 2-0 Indonesia gak lolos men.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi Indonesia itu teman Pro 2 harus menang produktivitas gol di 3-0 ke atas.
1: Oke.
0: Kalau cuma menang 2-0 itu resiko kemungkinan gak masuk ke final itu tinggi.
1: Ya udahlah, ralat deh ya.
0: Ralat deh.
1: 4-0.
0: Nah, karena di pertandingan yang berbeda teman Pro 2 di Bandung itu diselenggarakan pertandingan antara Singapura melawan Malaysia. Nah, kalau Malaysia menang dalam skor 1-0 misalkan, Indonesia menang 3-0 atau 4-0, itu Indonesia masuk ke final.
1: Oke.
0: Tapi misalkan kalau Malaysia menang 2-0 atas Singapura, nah Indonesia tuh harus menang dengan skor 3-0 atau 4-0 tuh.
1: Oke.
0: Kalau misalkan nih Indonesia menang 4-0, gue juga feeling gue ya, Indonesia tuh menang 4-0 atau enggak 5-0.
1: Yes.
0: 4-0, golnya dicetak oleh siapa tuh menurut lo?
1: Kalau gue yang suaminya si Jennifer Koppen.
0: Oh.
1: Siapa sih namanya, Justin ya?
0: Justin Hubner.
1: Justin Hubner ya.
0: Terus?
1: Siapa lagi? Lupa dah. Nah,
0: kalau menurut gue juga sama.
1: Iya.
0: Gol yang akan dicetak pasti ada Justin Hubner menurut gue. Karena dia bakal ngotot mainnya.
1: Betul.
0: Dan 2 gol tuh bakal dicetak oleh Ole Romney.
1: Oke.
0: Satunya Ragnar Oratmangun.
1: Oke.
0: Dan satunya feeling gue ya, ini akan dicetak oleh Elkan Bagot kalau enggak Kevin Dix.
1: Kita doain semoga ini jadi hal yang terjadi lah ya.
0: Iya, kita doakan semoga 4-0 adalah skor yang bakal kejadian di malam hari nanti ya.
1: Yes,
0: dan
1: optimis.
0: Dan juga Indonesia bisa masuk final di ajang FIFA ASEAN Cup teman Pro 2.

0: Yul,
1: belakangan ini gue liat-liat lu jarang ngobrol sama anak kelas. Lu lagi musuhan ya?
2: Ya gimana Lil, pendapat gue aja beda sama dia. Jadi malas ngobrol gue.
1: Lah, beda pendapat mau wajar kali Yul. Emang harus langsung jadi musuh?
2: Tapi kalau pendapatnya gak sejalan gimana?
1: Ya didengerin aja dulu. Kita boleh gak setuju, tapi harus tetap saling menghargai.
2: Berarti beda pendapat bukan alasan ya buat saling menjatuhkan, apalagi bermusuhan.
1: Nah itu tahu, justru menghargai perbedaan itu salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila, Jul.
2: Wah, berarti debat boleh, musuhan jangan.
1: Betul, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai bikin kita lupa bahwa pentingnya persatuan.

0: Masih di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yo, teman Pro 2. Sekarang udah masuk di bulan Oktober nih tuh.
1: Aduh. Gue lagi bingung banget lagi nih.
0: Kenapa tuh?
1: Lagi pengen cari-cari film yang mungkin bisa bikin hati gue tuh enak gitu buat nonton.
0: Wah, ini film di Oktober ya menurut gue teman Pro 2. Ada beberapa film yang wajib banget menurut gue lo tonton ya. Di bulan Oktober ini tepatnya di minggu-minggu pertama ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Ini akan dirilis film yang berjudul Digger.
1: Digger ya?
0: Ada juga Forgotten Island.
1: Digger S ya kak ya?
0: Digger? Oh bukan.
1: Dogger.
0: Ada film apa tadi? Forgotten Island Iceland. Ya? Iceland ya? Ada juga Other Mummy.
1: Ada Drisham.
0: Ini film India ya?
1: Iya.
0: Ada juga Walkman.
1: Ada juga dari film Indonesia nih kayaknya. Hasut namanya.
0: Hasut
1: ya.
0: Oh bukan, ini bukan Indonesia.
1: Bukan ya.
0: Ini film kayak apa ya, Korea mungkin ya.
1: Oh.
0: Tapi di minggu pertama kalau gue sih kurang begitu tertarik ya. Di minggu selanjutnya nih, ini ada film yang gue tunggu-tunggu teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Di tanggal 14 Oktober nanti bakal dirilis Street Fighter. Wow, Chun-Li. Gue tuh ya Tur ya, gue tuh sangat membayangkan gue punya pacar tuh kayak Chun-Li.
1: Asik deh.
0: Cakep, jago bela diri ya kan.
1: Ini juga ada film yang menurut gue keren juga.
0: Apa tuh?
1: Anak Indonesia yang buat juga. Namanya Bapak Paling Jujur. Ini buatan dari Andovi nih.
0: Ini film tentang politikus ya.
1: Betul sekali.
0: Dan film luar negeri juga yang menurut gue akan menjadi spotlight nanti ya. Di bulan Oktober di minggu kedua. Selain Street Fighter ada juga Wallfall.
1: Ada juga nih dari My Bini Gue. Asik deh.
0: My Bini Gue. Siapa tuh?
1: Lalisa. Dia bikin film dokumenter kayaknya nih.
0: Oke, nanti bakal dirilis di tanggal 12 Oktober. Lanjut lagi teman Pro 2 ke minggu ketiga di bulan Oktober nanti. Ya, ini buat lo yang suka film horor. Ini ada film Lingsir Wengi nih teman Pro 2.
1: Ada kebiasaan gue juga yaitu ghosting di 12 Oktober.
0: Oke, ghosting itu film Indonesia men ya?
1: Iya, Indonesia dia.
0: Ada juga banyak lagi, ada Clayface, ada juga Beautiful Pair dan masih banyak lagi.
1: Betul.
0: Teman Pro 2. Itu dia beberapa film
1: yang bisa kamu nonton nih teman Pro 2 ya.
0: Di bulan Oktober ya.
1: Betul sekali.
0: Menurut kita berdua yang bakal jadi spotlight di bulan Oktober ini adalah Street Fighter.
1: Oke.
0: Bapak Paling Jujur.
1: Ada juga Lalisa kayaknya sih.
0: Lalisa.
1: My Bini Gue tetap.
0: My Bini Gue dan juga Wallfall teman Pro 2. Kira-kira film yang bakal kamu nonton nanti apa nih teman Pro 2?
1: Kasih tau kita dong.
0: Alright.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di Sepada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ini buat kamu teman Pro 2 ya, para cowok-cowok ya kan, suami-suami, pria-pria teman Pro 2
1: yang terlalu sibuk.
0: Ini ternyata memang para cowok-cowok ini harus ada waktu untuk nongkrong bersama teman-teman ya. Kenapa Pak Tur?
1: Karena nih menurut dari riset dari Universitas Oxford maksud gue menyebut pria perlu bertemu empat atau teman dekatnya, setidaknya itu bisa cerita atau mungkin bisa kayak sharing aja gitu, nongkrong. Karena itu bisa menghilangkan agar tidak stres gitu.
0: Oke. Jadi memang ada sebuah riset ya teman Pro 2 yang bilang bahwa laki-laki tuh harus ketemu sama teman dekat minimal 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat optimal dari persahabatan. Jadi temuan ini teman Pro 2 menyorot pentingnya interaksi sosial secara langsung dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental pria dewasa, terutama di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan sehari-hari.
1: Karena kan sebenarnya pria itu tidak bercerita ya, lebih tepatnya ya.
0: Iya. Pria itu adalah budak ya sebenarnya.
1: Jangan terlalu diiniin banget.
0: Karena ya kita cari duit ya kan.
1: Aduh.
0: Habis lagi cari duit lagi, mikir lagi harus gimana, dan itu semua kayaknya akan semakin ringan ya. Kalau kita ketemu sama teman-teman kita. Yoi, kalau gue sih lebih ke badminton ya.
1: Lebih ke badminton ya, olahraga.
0: Kalau apa menghilangkan stres atau mungkin lagi banyak pikiran ya, gue lebih ke olahraga dan gue suka badminton. Akhirnya gue melampiaskan ke badminton dan juga akhirnya ketemu sama teman-teman gue. Kalau lo gimana Tur?
1: Kalau gue tuh sekarang lagi gemar-gemarnya curhat sama AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak ngobrol hari ini aku kesini dia ngerespon gitu.
0: Oh iya.
1: Emang agak terlihat agak aneh ya, cuma ya udah gitu.
0: Dan lo lakuin itu men?
1: Hah?
0: Lakuin itu.
1: Lakuin itu.
0: Wow.
1: Coba kak.
0: Gue sih kayak enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Kalau lo gimana deh buat cowok-cowok teman Pro 2? Lo lebih suka apa namanya, apa ya, bercerita atau berolahraga, atau mungkin ada cara lain untuk menghilangkan stres ya?
1: Langsung aja kasih tanggapan di 0811 800 105.
0: Boleh teman Pro 2.

0: Udah masuk di jam 8 pagi teman Pro 2.
1: Waktunya kita mau teru.
0: Morning morning topik seru. Tadi kita sempat ngebahas teman Pro 2 soal sebuah penelitian ya, okay. Yang bilang bahwa cowok itu harus ketemu minimal 2 kali dalam seminggu sama teman-temannya.
1: Katanya biar menghilangkan stres.
0: Benar. Dan kita pengen tahu nih teman Pro 2, menurut lu cara yang paling ampuh ya untuk menghilangkan stres tuh apa sih?
1: Selain ngobrol sama AI kan tadi.
0: Selain ngobrol sama AI sama ketemu sama teman ya, karena stres itu tidak mengapa ya, tidak melihat waktu.
1: Betul.
0: Bisa pagi-pagi kita udah stres.
1: Yes, betul
0: siang,
1: sekali.
0: Siang kita stres.
1: Malam-malam juga.
0: Malam-malam juga stres. Stresnya itu seharian ya teman Pro 2. Kasih tahu kita di Momotoro teman Pro 2 apa sih hal yang bisa menghilangkan stres lo di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi lo di mana.
1: Alright.
0: Nanti bakal kita bacain ya.
1: Siap. Satu.

0: Masih di Momotoru teman Pro 2.
1: Morning Morning Topik seru.
0: Kita lagi ngebahas tentang hal apa sih ya yang bisa ngilangin stres lo teman Pro 2.
1: Yaps, betul sekali.
0: Karena tadi ada salah satu studi ya yang bilang bahwa kalau cowok tuh harus ketemu temennya
1: Dua kali dalam seminggu
0: hidup penuh warna.
1: Tagline tuh.
0: Itu lagu Afgan, men.
1: Iya lagi.
0: Tapi ini udah ada yang ikut, teman Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Yang pertama ada siapa, Fatur?
1: Ada Raka, nih di Jakarta. Katanya kalau gue sih tidur masalahnya gak hilang. Tapi pas bangun minimal gue udah gak emosi, kata dia gitu.
0: Oh, jadi salah cara lagi. Cara dia menghilangkan stres
1: itu tidur, lebih ke tidur aja.
0: Itu gue juga sama, ya, teman Pro 2. Karena menurut gua, ketika kita stres ya, atau mungkin otak tuh lagi rungsing ya, paling enak tuh memang tidur, men.
1: Karena ya bisa refresh aja gitu sama otak.
0: Tidur yang nggak perlu lama-lama ya, bukan kayak tidur dari malam ke pagi, tapi mungkin 1 jam 2 jam itu menurut gua salah satu hal yang ampuh untuk menghilangkan stres. Ditambah lagi lu dengar playlist-playlist yang ada di refleksi tuh.
1: Yang ada di tempat refleksologi gitu-gitu ya.
0: itu enak banget teman Pro 2. Kalau ini ada dari Nadia nih di Bekasi. Katanya kalau gue lagi stres, paling ampuh tuh keluar naik motor sendirian.
1: Oke.
0: Wah, ini motornya apa nih? RS King?
1: Waduh.
0: Vario? Atau Aerox?
1: Nah, bers dong dia.
0: Iya, jadi katanya gak perlu punya tujuan, yang penting jalan dulu. Biasanya pulang-pulang kepala udah lebih adem.
1: Ada.
0: Jadi banyak juga anak-anak sekarang ya yang menghilangkan stres tuh kayak tadi, kayak Nadia naik motor, atau mungkin yang punya mobil tuh kayak
1: Iya, jadi kayak apa ya, car night drive gitu ya.
0: Iya, sambil dengerin mungkin playlist yang disuka ya, kan.
1: Lagu galau,
0: lagu sambil ngebut ya. Atau mungkin lagu-lagu yang chill, itu bisa menghilangkan apa namanya, stres juga teman Pro 2.
1: Ada juga nih dari Salsa di Bogor. Jauh banget dah Salsa.
0: Salsa di Bogor, gimana kata Salsa?
1: Dia lebih cerita ke sahabatnya, gak harus dikasih solusi. Kadang cuma didengerin aja tuh udah lega aja gitu, pas dia ngobrol sama sahabatnya gitu.
0: Oh, jadi ini hampir sama kayak studi yang tadi ya.
1: Iya, jadi ini kayak ngobrol lebih enak, terus juga lebih luasa, walaupun gak ada tanggapan juga gak apa-apa, yang penting gue didengar aja gitu.
0: Nah ini ada lagi dari Riko. Juga ikutan di Jakarta Selatan. Katanya sih kalau gue buat ngilangin stres itu makan. Simple itu. Waduh, makan ya. Dia berarti Riko agak gendut nih orangnya.
1: Waduh, kok gitu.
0: Katanya kalau lagi stres biasanya cari makanan yang gue suka, terus sambil nonton film. Masalah belum selesai tapi minimal perut bahagia dulu.
1: Ya minimal makannya 5 lah ya. Iya banget nih.
0: Tapi gue pernah dengar kata dokter tuh kalau stres jangan terlalu banyak makan, karena ini bisa kecanduan, men.
1: Iya, betul.
0: Jadi bisa membuat lo jadi obesitas teman Pro 2. Ya. Jadi Riko kalau bisa dicari cara-cara yang lain ya.
1: Makan yang apa, clean food aja.
0: Atau mungkin makan makanan yang tadi clean food aja kayak sayuran, bukan makan makanan yang junk food.
1: Betul.
0: Nanti bakal kita lanjut lagi di Momotoru teman Pro 2.
1: Morning Morning Topik seru.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Kemana baik kamu?
0: Masih di Momotor teman Pro 2.
1: Yaps.
0: Ini kita lagi ngebahas Momotorunya tentang hal yang bikin stres lu tuh hilang atau berkurang. Tadi udah banyak banget ikutan ya. Dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2, bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa Fatur?
1: Ada Andika di Tangerang. Kalau dia lebih ke olahraga, asik deh, healthy abis dah.
0: Oke, ini kayak gue ya.
1: Awalnya males, tapi setelah selesai biasanya bikin pikiran lebih enak.
0: Memang paling benar kalau stres itu olahraga, teman-teman. Karena bisa membuat badan kita sehat, okay. Ya kan? Kalau misalkan kita badannya agak sedikit gemuk, bisa jadi lebih kurus.
1: Yes.
0: Ya kan? Dibanding sama Rico tadi tuh.
1: Makan ya.
0: Makan itu agak keri, teman-teman.
1: Kalau ya. Saya makan apa nih? Makan apa nih? Apa olahraga apa nih biasanya?
0: Kalau gue badminton.
1: Oh, badminton ya.
0: Nah, gue lebih ngeri ya kalau kayak Rico tadi menghilangkan stres dengan makan, apalagi makannya kol goreng.
1: Waduh.
0: Bahaya ya.
1: Sebulan sekali boleh.
0: Iya. Sebulan sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Ada juga Caca di Depok nih, katanya kalau stres biasanya beres-beres kamar. Aneh sih katanya, tapi pas kamar udah rapi tuh rasanya kayak hidup gue ikutan kriset sedikit. Dia berarti suka dengan sesuatu yang rapi.
1: Okay.
0: Begitu dia bisa merapikan sesuatu, stresnya tuh hilang.
1: Apa sih kalau orang dulu tuh ngomongnya resik ya?
0: Iya
1: ya, gitu ya.
0: Ini hebat nih Caca nih ya. Ada siapa lagi Fatur?
1: Ada dari Yoga di Tangerang lagi nih. Katanya ini lebih mindfulness sih. Dia lebih ke arah ngobrol sama keluarga, sharing sama keluarga.
0: Oke.
1: Jadi sesimpel apapun itu bisa lebih enak dan bikin mood tuh jadi enak lagi gitu.
0: Oh, jadi dia tipikal yang kalau stres tuh di-share sama keluarga ya.
1: Betul. Jadi dia nganggapnya itu keluarga itu adalah rumah dia sebenarnya.
0: Sama kayak gue.
1: Yes.
0: Kalau stres juga kadang-kadang ngadu ke mak gue.
1: Oh, iya betul.
0: Misalkan gue stres gak ada duit, mah gak ada duit nih. Iya yeah,
1: kan. Kalau gitu. Boleh lah TF.
0: Iya, yeah, itu juga sering gue lakuin. Mah bisa kali 2 juta ya kan. Bisa kali 3 juta. Waduh. Satu lagi sebelum masuk lagu. Ada Fajar di Tangerang katanya. Yes. Kalau gue ngilangin stres tuh main futsal.
1: Boys, main futsal ya.
0: Kalau udah lari-larian sama teriak-teriak di lapangan, stres tuh kayak hilang. Pulang capek tapi capeknya enak.
1: Fajar ini main futsal ini olahraga atau buat TP-TP ke cewek aja sebenarnya?
0: Tapi emang ya itu tadi ya, gue setuju kalau misalkan kita stres tuh cara menguranginya dengan olahraga. Dan yaps, tadi juga cocok tuh ngobrol sama keluarga.
1: Betul.
0: Gitu. Kita mau tahu lagi teman Pro 2 yang lainnya di Momotoru ya. Kasih tahu kita di 0811 800 105.

0: Masih di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan kita masih di Momotoru teman Pro 2.
1: Yes, morning-morning topik seru nih bareng kita berdua.
0: Lagi ngebahas tentang hal apa sih yang bisa membuat stres lu tuh hilang ya.
1: Betul sekali.
0: Kita lanjut lagi.
1: Ini
0: tadi ada siapa tadi? Tadi dari Fajar terakhir ya.
1: Iya, Fajar terakhir tadi
0: ada tuh. Ada siapa lagi Fatur?
1: Ada Rizal Jakarta. Katanya nonton film komedi. Gue gak butuh motivasi apa-apa, gue butuh ketawa dulu katanya.
0: Oke, jadi nonton film ya.
1: Iya yeah.
0: Filmnya komedi tuh.
1: Komedi. Putar kan ya. Putar ya. Putar ya bukan ya.
0: Bukan. Ada juga Dimas di Bogor. Katanya yang bikin stresnya sedikit hilang itu adalah naik KRL sambil bengong liatin jalan. Serius, kadang gak ngapa-ngapain justru bikin otak gue istirahat.
1: Tapi tuh banyak sih
0: lewatan stasiun.
1: Tapi tuh banyak sih jujur.
0: Banyak ya.
1: Banyak yang kayak gitu emang.
0: Oh, gue baru tahu ya. Naik KRL sambil bengong itu bisa mengurangi stres. Nanti gue coba deh ya.
1: Betul banget.
0: Ada siapa lagi Batur?
1: Ada Anin di Jakarta lagi. Dia malah bikin plan buat kerjaan.
0: Oke.
1: Ini malah nambah
0: makin stres ya?
1: Makanya kayak aneh banget tuh.
0: Oke. Luar biasa kamu Anin ya. Ini kayaknya pegawai ini nih. Pegawai paling the best.
1: Wah, di kantornya. Apa sih namanya? Workaholic.
0: Asik deh. Ada juga Rian di Bekasi. Katanya sih tidur ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi bukan tidur biasa. Tidur yang HP gue taruh jauh-jauh. Karena kadang yang bikin stres itu bukan masalahnya. Tapi notif yang masuk gak berhenti-henti.
1: Kamu bisa gak tolong ini?
0: Iya.
1: Pasti gitu tuh.
0: Benar. Cara menghilangkan stres tuh kadang-kadang ada di HP kita sendiri ya. HP kita kadang-kadang notif tuh suka bikin stres teman Pro 2. Gitu.
1: Betul.
0: Tapi teman Pro 2 ya, ternyata untuk mengurangi stres tuh gak harus yang ribet.
1: Betul
0: atau
1: sekali.
0: Yang mahal ya. Ada mungkin tadi ada yang makan enak,
1: ngobrol sama keluarga.
0: Ada juga yang mungkin jalan-jalan.
1: Yes, olahraga juga gitu kan.
0: Sama tidur teman Pro 2.
1: Atau cuma bikin kepala tuh jadi tenang aja gitu.
0: Jadi kamu tuh harus bisa mengenali hal kecil yang bisa bikin kepala lo tuh lebih tenang.
1: Karena sebenarnya kebahagiaan lo yang tahu tuh lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu teman Pro 2.
0: Dan jangan lupa juga kasih waktu istirahat untuk diri sendiri.
1: Yep, ya, betul banget.
0: Jangan diforsir.
1: Jangan
0: diforsir. Jangan.
1: Jangan bilang bisa terus.
0: Iya. Bahaya. Ya. Itu dia Momotoru kita di hari ini teman Bro 2.
1: Yep, betul sekali.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi di Sepada.
1: Selamat pagi teman Bro 2.

0: Konsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yup, teman Pro
0: 2. Masih barengan sama Fatur di sini.
1: Dan juga Oza si Lawn 7.
0: Wadaw, oh, bukan dong, aku ya? Buta dong. Aduh, ini awal bulan, waktunya gajian pasti rame banget yang udah notis-notis. Aduh, kok belum ada notifnya ya? Tapi ada juga yang udah ada notifnya nih.
1: Oke. Okay.
0: Dan gue lihat-lihat makin kesini tuh makin banyak banget barang-barang yang mahal.
1: Hah? Barang apa aja, men?
0: Barang apa tuh?
1: Tapi memang di apa ya, di tahun-tahun ini tuh banyak banget sesuatu tuh yang harganya naik, men.
0: Iya.
1: Kayak gue mau beli iPhone 18 Pro itu,
0: wow. Waduh, harganya tuh setengah apa ya?
1: Harganya naik signifikan dari iPhone 17 Pro waktu dirilis.
0: Yes.
1: Itu beda sekitar berapa ya? 4 jutaan lah, lumayan, men.
0: Cuma karena perihal ada burgundinya itu sebenarnya.
1: Jadi memang banyak harga-harga yang naik ya, teman Pro 2, di apa namanya, di tahun 2020. Nah ini.
0: Tapi by the way, nggak hanya di Indonesia aja, barang-barang Indonesia pun bisa naik harganya di luar negeri.
1: Contohnya.
0: Contohnya nih kayak Indomie. Di sini harganya 3.000 ya, bisa dibilang ya.
1: Ya 3.000 sampai 5.000 lah kalau yang Indomie jumbo tuh.
0: Tapi nih di Australia harganya itu 17.000.
1: Di Australia harganya 17.000. Jadi teman Bro 2, abis ini kita bakal ngebahas tentang beberapa makanan atau barang ya,
0: yes,
1: yang sering kita temuin di Indonesia, tetapi ternyata mahal banget di luar negeri.
0: Pokoknya stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih bareng sama Patur di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Mana nih orang ini? Alright, kita masih ngebahas tentang makanan barang yang mahal di luar negeri. Yuk. Tapi di Indonesia ini murah.
1: Yoi. Kira-kira barang apa sih teman Pro 2 ini, yang harganya tuh mahal banget di luar negeri ya, dan ini mungkin bisa jadi peluang buat lo.
0: Betul.
1: Yang pengen tinggal di negara tersebut.
0: Jadi enggak sih kalau menurut gua.
1: Contohnya ada apa aja nih, Fatur?
0: Ada nih kecap manis.
1: Kecap manis
0: 600 ml itu di sini 15.000.
1: Oke.
0: Di sana 150.000.
1: Di mana?
0: Di Amerika Serikat.
1: Nah, jadi buat lo nih teman Pro 2, lu jualan kecap manis aja. Kalau ada di Amerika ya enggak sih, Wak?
0: Investasinya, Wak, itu
1: investasinya gede, itu marginnya gede loh. Berapa di Indonesia berapa tadi?
0: 15.000 dia.
1: Di luar negeri di Amerika
0: 150.
1: Berarti udah berapa kali tuh? Berapa kali lipat tuh?
0: Iya.
1: 150.000 sama 100 kali lipat, teman Pro 2, 100%. Selanjutnya
0: ada sambel.
1: Sambel apa nih?
0: Sambel ABC.
1: Heeh.
0: 10.000 di sini, di Inggris tuh 85.000 an.
1: Wow. Karena mungkin di Inggris tuh pada nyambel itu gampang loh.
2: Tinggal lo
1: ambil cabe ya kan. Misalkan lo lagi ada di Inggris nih.
0: Iya.
1: Lo ke pasar.
0: Oke.
1: Okay. Atau enggak ke supermarket ya kan, beli cabe misalkan. Beli cabe, terus beli bawang putih. Ya bawang putih sedikit lah, bawang merah. Beli apa? Tomat. Udah tinggal lu goreng di apa? Di penggorengan gitu, jangan lama-lama, habis lu ulek. Lebih murah, men.
0: Iya sih.
1: Ini buat lo ya, mungkin yang pengen kerja di Inggris atau mungkin mahasiswa sana harusnya.
0: Betul.
1: Lebih irit-irit. Ada apa lagi?
0: Terus, ada terus. Ada juga tempe. Ini 250 gram itu 15.000 di sini. Di Australia itu 88.000.
1: Di Australia tempe itu mahal.
0: Mahal.
1: Tapi selain di Australia, seingat gue di Jepang itu mahal.
0: Berapa tuh?
1: Tempe, gue lupa harganya, tapi termasuk mahal. Karena tempe itu ternyata teman Pro 2 adalah makanan yang paling bergizi. Jadi gue bingung ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang di Indonesia tuh orang makan tempe mungkin gengsi ya.
0: Apa
1: sih gue makan tempe
0: sih,
1: ya gitu kan? Wagyu dong, ya
0: Wagyu.
1: Kan? A5 dong, ya kan?
0: Kelas 10 tuh ada
1: iya.
0: Tuh.
1: Tapi ternyata teman Pro 2 itu buat warga Jepang ya, ini fun fact-nya adalah tempe itu salah satu makanan mahal karena penuh gizi.
0: Mm-mm.
1: Itu, dan di Indonesia itu melimpah loh.
0: Bang,
1: jadi sih kita harus bersyukur sebagai warga Indonesia.
0: Yes.
1: Tapi kalau teh hijau
0: ada nih.
1: Kalau teh hijau di Indonesia berapa?
0: Di sini 5.000 sih.
1: 5.000 ya. Kalau jadi bukan teh hijau yang itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Emang cinta itu kadang gak harus memiliki ya teman Pro 2. Tapi karena ini jangan nangis dong.
1: Kaki gue keinjak.
0: Baru jokesnya. Tapi karena ini jadinya 46 Gen Z lebih pilih cari uang dibanding sibuk urus percintaan.
2: Wow, wow, wow, wow, teman Pro 2.
0: Aduh.
2: Ternyata Gen Z sekarang ya, memang lebih memilih uang.
0: Yes, bener banget.
2: Daripada urusan percintaan. Tapi memang apa namanya di zaman sekarang ya teman Pro 2.

0: memilih mencari uang
1: dibanding urus percintaannya.
0: Iya, karena
1: ya intinya ribet dah itu.
0: Iya, kita kalau mau bercinta ya asik. Asik deh. Kalau mau bahasanya punya pasangan gitu, punya percintaan yang baik, yang iya, sehat dan mm-hmm, juga yang setia, kayaknya memang harus banyak duitnya, men.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau kita gak ada duit, sulit juga siapa yang mau.
1: Kan kalau misalkan gak ada duit, gimana mau jalan?
0: Iya. Ya sekarang kita mau ngopi, ya kan? Misalkan kita pakai estimasi pacaran zaman sekarang ya. Misalkan kopi shop gitu, ke kopi shop. Sehari bisa bro, gocap.
1: Gocapan, betul.
0: Kalau gaji lu sehari 100 ribu misalkan gajinya, wah itu berat sih.
1: Tapi bisa aja sih kalau misalkan lu beli kopi di kopi shop, tapi lu bawa bekal dari rumah.
0: Tapi kayaknya cewek-cewek atau pasangan kayaknya agak ilfeel deh men. Kalau iya kalau kita ke coffee shop gitu terus kita bawa bekal misalkan untuk makanannya. Ataupun ya itu berat-berat sih menurut gue zaman sekarang tuh. Apa-apa mahal ya.
1: Kata-katanya kalau misalkan itu, sayang nanti kita beli americano tapi nanti makannya orek
0: ya. Ya gitu deh pokoknya. Jadi agak sulit ya teman pro 2. Betul. Ya tadi apa-apa mahal. Kalau zaman milenial dulu ya nonton mungkin masih berapa. Sekarang kita kalau mau nonton di bioskop abis cepe tuh gak cepe men.
1: Lebih ya.
0: Gue tuh kalau nonton ya ini teman pro 2, nonton misalkan satu tiket tuh sekarang hampir 100 ribu.
1: Oke. Okay.
0: Berdua misalnya 200 ribu.
1: Iya, 200 ribu.
0: Terus lo beli minumannya. Kalau gue biasanya kalau ke bioskop
1: lemon tea.
0: Leci tea. Masa kita gengsi men. Masa kita sama cewek.
1: Aduh iya lagi.
0: Masa kita jalan sama cewek, mbak beli lemon tea satu, minum berdua. Ya kan gak mungkin.
1: Iya betul.
0: Nah, leci tea aja satu itu sekitar 60 ribu. Dua 120 ribu. Betul. Berarti udah 320 ribu. Kan gak mungkin gak ada si stagornya. Kalau enggak
1: ya
0: popcorn
1: lagi.
0: Ya kan. Betul. Popcorn itu biasanya ya oke bisa lah sharing satu berdua.
1: Atau enggak dia pakai bekas dari tempatnya tapi dia bawa popcorn dari luar.
0: Jadi udah sekitar 300 ribu sampai 400 ribuan untuk kita pacaran buat nonton gitu sama pasangan kita.
1: Jadi menurut kamu ini lebih baik kamu lebih milih cari uang atau sibuk percintaan nih?
0: Kalau gue sih cari uang dulu.
1: Kalau gue gak dua-duanya.

0: kamu.
1: Yes.
0: That was Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi, teman bro dua. Yang harus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada.
1: Selamat pagi teman bro dua, sedih gue.
0: Kalau begitu teman bro dua, abis ini bakal ada Ivon Cormedian di program Santai Siang. Pro 2 Hit List maksudnya ya. Kalau begitu thank you banget yang udah dengerin kita berdua dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oh, saya pamit.
1: Fatur pamit.
0: Bye-bye teman-teman.
1: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Ancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar membanggakan dari panggung olahraga terbesar se-Asia di mana atlet andalan Indonesia, Nurisa Dian, secara luar biasa berhasil meraih medali emas kelima bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Tampil sangat dominan dan tenang di laga puncak, Nurisa sukses mengalahkan rival terberatnya demi mengibarkan bendera merah putih di panggung tertinggi. Keberhasilan menyabet emas kelima ini menjadi suntikan semangat luar biasa bagi seluruh skuad Indonesia untuk terus mendulang medali dan mendongkrak posisi negara di papan atas klasemen. Beralih ke industri bioskop global yang diguncang pengumuman raksasa di mana film layar lebar pertama dari semesta populer Game of Thrones secara resmi dijadwalkan bakal tayang perdana pada Juni 2029 mendatang. Kepastian ekspansi waralaba karya G.R.R. Martin ke panggung sinema ini langsung memicu antusiasme masif dari para penggemar setia di seluruh dunia yang merindukan konflik perebutan tahta berskala epik. Pihak studio berjanji bakal menyajikan skala produksi visual yang jauh lebih megah serta kejutan narasi yang dirancang khusus untuk pengalaman menonton di layar lebar. Informasi terakhir datang dari ranah sinema internasional di mana film monster fenomenal Godzilla Minus Zero diproyeksikan bakal kembali melenggangkan masuk ke dalam jajaran nominasi ajang penghargaan bergengsi Academy Awards atau Oscar. Prediksi kuat dari para pengamat film dunia ini didasari oleh pencapaian efek visual yang memukau, kedalaman alur cerita yang emosional, serta penerimaan kritikus yang sangat positif. Jika proyeksi ini terwujud, Godzilla Minus Zero akan makin mengukuhkan dominasi monster ikonik Jepang tersebut di panggung perfilman internasional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Kamis. Udah di bulan baru nih, masuk ke 1 Oktober 2026. Selamat hari kesaktian Pancasila. Ditemenin barengan sama Ivone Chormedian dari jam 10 sampai jam 3 nanti, 2 jam pertama. Seperti biasa, kamu bisa ikutan request. Yuk, ditemenin yang lagi macet-macetan, karena Jakarta hari ini luar biasa macetnya. Bisa langsung WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru banget kamu dengerin, Jess katakan. Jadi pengen dengerin lagu apa nih? Vibesnya lagi happy banget kayaknya. Udah ketemu tanggal 1, widih, tanggal muda nih. Hari ini mau kemana teman berdua? Atau weekend ini mau kemana? Kebayang macetnya weekend nanti kayak gimana ya. Secara tanggalnya muda banget nih teman berdua. Ya udah, buat kamu yang lagi macet-macetan juga hari ini, karena tadi gue tumben-tumbenan lewat tol dalam kota dan itu macet parah gitu ya. Semangat yang lagi berjuang di sana. Mau saya halo dulu sama Ruth di Tangerang yang mau request lagunya Taylor Swift, Ready for It, udah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Raisa Ramadhani, 1000 Pelukan, atau lagunya Lomba Sihir, Andai Saja. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga Monya di Jakarta Utara yang mau request lagunya Jungkook, Standing Next to You dong. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang singalong dulu sama lagu dari Taylor Swift, Ready for It.

Jungkook standing next to you baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih banyak banget lagu-lagu yang bakalan Ivan puterin. Lagu yang di request sama teman Pro 2 nih. Widih, ada di Serpong. Ya, nampaknya dengerin lagunya Gigi My Facebook. Lagunya udah lumayan agak lama ya teman Pro 2, tapi ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. So buat kamu yang belum dengerin lagunya Gigi My Facebook atau kamu pengen sing along nostalgia barengan sama lagunya nih, bentar lagi ya. Terus ada juga Suci di Tangerang yang mau request lagunya Love by Kesia Cole. Nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga dari Ruth tadi datang. Oh, ini beda lagi ya. Beda Ruth ya. Tadi ada Ruth di Tangerang, ini Ruth di Cikarang yang mau request lagunya No One katanya. Gue cariin dulu ya, ada apa enggak. Terus ada juga dari Gemilang. Mana sih? Pengen Perunggu Gemilang. Kirim salamnya buat pendengar Pro 2 FM Jakarta aja. Oh, dari Atika. Kalau dari bio WhatsApp-nya namanya Atika ya. Nanti gue cariin dulu yang pasti. Sekarang kita singalong dulu sama lagu dari Gigi, My Facebook. Ada yang masih mainan gak sih Facebook? Jujur gue udah gak ada aplikasinya di handphone.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Hello, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih bakalan ditemenin barengan sama iPhone sampai nanti jam 3. Ya, mau ikut request lagu, pengen dengerin lagu yang kamu suka di Pro 2 FM Jakarta, boleh. Caranya gimana, Fon? Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Mau saya halo dulu nih dari Kerumi di Cikarang yang mau request lagunya Icon Love Scenario. Sudah siap ada di playlist ya. Terus ada juga dari Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya BTS, Life Goes On. Sudah siap juga ada di playlist, ditungguin. Sama Sekar dari Serpong yang mau request lagunya Tanda dari Yura Yunita. Waduh, enak-enak semua nih teman Pro 2. Tiga lagu yang sudah siap ada di playlist. Kita mulai dari Yura Yunita, Tanda.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Waktunya Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Masih di Pro2 Hitlist ya. Jadi masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Langsung aja yang mau kita request, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Sambil aku puterin lagu dari Arman Maulana, Kamu.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan, bakalan diputerin lagu-lagu pilihan lo. Yang pengen banget diputerin lagu requestannya boleh kasih ke aku. WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 teman Pro 2 ya. Mau saya halo dulu sama Ruti Cikarang yang pengen dengerin lagu Kortis. Red-red. Oke. Sudah siap ada di playlist, udah suzon aja katanya karena enggak dibacain lagunya. Tenang, sabar ya. Berarti WhatsApp kamu memang belum kebaca. Jadi tungguin aja. Terus ada juga dari View di Cengkareng yang mau request lagunya Viva La Vida, Coldplay. Salamnya buat Jenner Cengkareng, tetap semangat semua, dan buat Kak Ivan selamat bertugas. Terima kasih. Terus ada juga dari No Name, nomor 0856-1120 sekian-sekian, pengen dengerin lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Oke, sudah siap ada di playlist. Tapi sebelum itu, kita singlong dulu Red Red dari Kortis.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, di jauh segini udah makan berapa kali? Atau justru lo lagi bingung mau milih makan siang apa ya? Harusnya sih tanggal 1 tuh gak perlu bingung lo mau makan apa. Apalagi buat lo yang pedenya di tanggal segini. Pasti seru banget ya. Boleh buat kamu yang pengen ikutan request lagu, WhatsApp aja langsung di nomor 0811-800-105. Ada Tasya di Cibinong yang mau request lagunya Mahalini dan Kahitna. Ada 3 lagu, Titik Nadir, Percuma, atau Batasi Rasa. Oke, nanti gue pilih salah satu ya. Katanya buat nemenin perjalanan aku ke kampus, suka ngantuk banget kalau gak dengerin radio. Karena lagi live after break up. Aduh, sedih ya. Jadi kata dia sorry banget kalau playlistnya galau semua. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap ya mau lo jalan ke kampusnya naik transportasi umum, naik transportasi pribadi, hati-hati ya. Galaunya jangan kebawa di jalan, tiba-tiba nanti nangis di pinggir jalan, sedih sih ya. Ada Fitri di Tangsel, titip salam buat teman-teman dan mau request lagu Laut apa nih? Gak ada lautnya. Gak ada lagunya. Jadi buat lo yang pengen ikutan request lagu lagi nih, Fitri di Tangsel, boleh kasih tahu lagi, chat aku mau dengerin lagu apa. Terus ada juga dari Tidar, namanya lucu deh, pengen denger lagu Tulus Labirin Kak, sudah siap ada di playlist. Jadi langsung aja kita singlong ya sama Labirin Tulus.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Waduh, Pro 2 hit listnya kayaknya tinggal beberapa menit lagi. Karena menuju jam 12 siang, aku udah tutup request lagunya. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, say sorry dari aku teman Pro 2. Yang pasti kamu bisa request lagi pokoknya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Ada Fitri di Tangsel yang pengen dengerin lagunya Laut Masih Ada Waktunya dari Nadif Basalama. Sayangnya belum masuk ke Pro 2 FM Jakarta. Kalau diganti sama lagu Nadif yang lain mau gak? Kayak Kota Ini Tak Sama Tanpamu atau Tiba-Tiba Jumat Lagi, walaupun sekarang masih Kamis. Boleh kasih tau ke aku ya. Terus ada juga no name, nomornya di 08223131 sekian sekian, yang pengen dengerin lagunya Katy Sky Monsters. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Evan yang pengen dengerin lagunya Eklat featuring barengan sama Caleb J, Berakhir Sama. Oke, nanti Evan bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Katy Perry, The Band, That Got Away. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Udah selesai Pro 2 hit listnya teman Pro 2, karena sudah mendekati jam 12 siang. Terima kasih buat kamu yang udah ikut request ya. Kalau hari ini belum diputerin, pokoknya setiap hari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu-lagu yang kamu mau teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, karena Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti, spesial di jam 12. Gue bakalan kasih rekomendasi makanan enak, sehat, uji. Kira-kira bakalan ngobrol sama siapa ya di UMKM Connect? Ditungguin aja teman Pro 2. Jadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini di bulan yang baru, ada lagu yang direquest dari Nanda di Jakarta. Merequest lagunya Perunggu 33 kali.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran ketiga. Udah di jam 12 siang nih. Kalau jam segini waktunya UMKM Connect, teman Radio. Hari ini gue bakalan ditemenin barengan sama founder dan CEO dari Well Habit. Mulai tanya boleh langsung aja WhatsApp ke Radio FM Jakarta.

0: Barengan sama Ivon, siang hari ini aku sudah kedatangan tamu. Lagi-lagi, sekarang aku circle-nya sama CEO, sama owner-owner dari UMKM. Wah, kira-kira hari ini aku bakal ngobrol sama siapa ya? Nih, aku kenalin ke kamu, teman bro 2. Ada Alham Fabian Rinaldi, founder dan CEO dari Well Habit. Halo kak.
1: Halo.
0: Dari namanya udah ini ya, udah kebaca kalau yang dijual adalah makanan-makanan sehat.
1: Betul sekali.
0: Jadi Well Habit ini udah berapa lama kak di dunia F&B?
1: Oke, jadi Well Habit sendiri kalau di dunia F&B kami mungkin masih bisa terbilang baru. Karena kami establishnya itu di tahun 2025. Di bulan Oktober.
0: Wow, sudah anniversary kah hari ini?
1: Seminggu lagi.
0: Oh, seminggu lagi. Jadi belum boleh diucapin happy birthday-nya ya buat Well Habit-nya.
1: Iya, seminggu lagi.
0: Seminggu lagi sudah bertahan kurang lebih 1 tahun in this economy, yep. Masih berjuang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana waktu itu ceritanya bikin Well Habit di Oktober 2025?
1: Oke. Okay. Jadi ini berangkat dari keresahan saya. Jadi saya mendirikan Well Habit ini berdua dengan partner saya. Awalnya itu keresahannya adalah saya ingin mencari sebuah cemilan yang sehat. Tapi kok sepertinya pilihannya tidak banyak di luar sana gitu.
0: Pilihannya kebanyakan gorengan ya.
1: Bisa dibilang seperti itu. Akhirnya saya curhatlah ke pasangan saya. Saya bilang aku mau cemilan sehat deh gitu. Akhirnya karena partner saya ini pintar memasak, dia mencoba untuk bikinkan sebuah cemilan yang sehat
0: gitu. Waktu itu apa tuh cemilan yang dibikin?
1: Jadi pertama kali yang dia coba bikinkan adalah namanya overnight oats. Awalnya itu sejujurnya saya tidak suka dengan oats karena yang
0: hambar nggak sih kak?
1: Betul, karena yang saya tahu itu energen. Energen itu kan terbuat dari oats kan. Dan, mohon maaf ini sebut brand.
0: Nggak apa-apa nanti iklan brand kesini.
1: Ya, ada sebuah brand.
0: Terus
1: sebut. Terus pas saya cobain kok kurang, kayak ada kurang manisnya, kurang ada rasanya gitu. Ada waktu itu partner saya nyobain bikin overnight oats yang bermacam-macam rasa dan saya suka.
0: Ternyata. Jadi akhirnya udah di mix and match lagi nih.
1: Betul sekali.
0: Yang awalnya berasanya hambar.
1: Betul.
0: Ini buat orang-orang yang suka makan gorengan gak relate kayaknya ya, kalau misalkan makan overnight out yang rasanya hambar.
1: Betul.
0: Tapi ternyata ini di apa ya, dimodifikasi.
1: Dimodifikasi di istilah kerennya food engineering.
0: Oh, food engineering. Oke.
1: Jadi partner saya ini pintar dalam hal untuk food engineering. Dia mencoba berbagai macam bahan. Akhirnya saya cobain dan saya suka. Saya bilang ke partner saya, ini gak boleh saya aja yang coba. Gak boleh saya aja yang tahu.
0: Ih, padahal menu itu spesial buat kamu doang loh kak.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Tapi sama kamu dicuanin ya.
1: Saya melihat ada opportunity yang bagus.
0: Oke. Jadi bisa dikembangkan.
1: Benar.
0: Sebagai produk yang akhirnya dijual gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti pertama kali dijual di bulan Oktober.
1: Betul.
0: Arandinya waktu itu berapa lama?
1: Oke. Jadi kami itu sudah mencoba sebenarnya dari bulan Mei.
0: Wow, 2025. Lumayan lama ya kak?
1: Sudah lumayan lama.
0: Jadi benar-benar kamu approve dulu, baru akhirnya dijual.
1: Benar, itu pun pas partner saya bikin overnight out tersebut, itu saya keliling dulu ke teman-teman saya, ke teman-temannya partner saya. Kita
0: kasih sampling.
1: Kasih sampling, gathering feedback. Terus kita tanyain, ini yang kurang apa, rasanya gimana. Terus dari feedbacknya mereka, kita coba benerin lagi, kita kasih lagi samplingnya, gimana rasanya dan bla bla bla. Udah oke nih. Setelah udah oke, baru kita PD launching. Yuk kita coba yuk launching.
0: Akhirnya gitu. Diketok di bulan Oktober.
1: Betul sekali.
0: Yang seminggu lagi bakalan
1: anniversary.
0: Ya. Terus waktu awal jualan kan dari produk nih udah approve ya kak, udah dikunci gitu ya. Dapat feedback dari para teman-teman yang dikasih sampling gitu. Terus akhirnya yang kamu siapkan pertama kali waktu itu apa?
1: Oke, jadi gini, value-nya Well Habit itu adalah Sebenarnya bukan hanya makanan, tapi kalau dilihat dari nama sosial medianya adalah Well Habit. Artinya kami ingin membuat sebuah habit yang sehat. Kenapa seperti itu? Karena saya dan partner saya itu senang sekali dengan pola hidup sehat. Nah, jadinya kami pertama kali yang kami siapkan adalah bahannya dulu. Bahannya yang harus kami siapkan adalah bahan yang satu, kualitasnya bagus. Atau bisa dibilang premium. Terus higienisnya kita pikirin, cara buatnya gimana. Dan selain higienis, makanan yang premium, kita ada value save the world. Karena packaging yang kami gunakan itu adalah bukan packaging plastik, tapi yang kami gunakan adalah packagingnya kaca
0: yang bisa dipakai lagi.
1: Benar, yang bisa didaur ulang. Jadi sampai packaging untuk ngirimnya pun kami pikirkan. Karena kalau misalnya di luar sana, kalau misalkan mau ngejar yang murah, pasti plastik. Tapi ada value lain yang mau kami jual selain pola hidup sehat. Tapi ketika customer membeli produknya Well Habit, ada bagian dia untuk peduli dengan lingkungan.
0: Dunia. Tapi kalau misalkan boleh tahu, yang gue penasaran adalah background dari founder-foundernya. Backgroundnya apa sih sampai sebegitu difikirkannya?
1: Jadi background saya dan partner saya itu sebenarnya sistem informasi. Jadi kami memakai ilmu kami untuk di bagian teknologinya. Benar, bagian bagaimana cara kami memproduksi sebuah konten, bagaimana kami memikirkan supaya supply chain-nya atau pengirimannya itu yang efektif, efisien, tapi harganya pun tidak membebankan customer kami.
0: Nggak bikin kantong bolong ya, Kak?
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi ternyata sudah balik arah, walaupun memang ilmunya tetap kepake.
1: Itu kepake banget, Mal.
0: Ilmunya kepake banget, apalagi di era zaman sekarang ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, Kak, ini bisnis pertama atau bisnis yang udah berkali-kali dibuat?
1: Jadi kalau saya dan partner saya, ini bukan bisnis pertama kami. Partner saya sebelumnya punya bisnis juga, tapi di bagian F&B. Kalau saya sebelumnya juga punya bisnis, tapi bukan di bagian F&B. Kami di, saya di bagian konveksi sebelumnya pernah. Terus sempat jualan wax untuk mobil juga pernah. Terus sempat bikin sebuah komunitas juga pernah. Jadi sebelum Well Habit ini, kami berdua sudah menjalani berbagai macam bisnis.
0: Jadi sebenarnya pengalaman bisnisnya itu udah ada ya. Basicnya udah ada. Cuma dari produknya yang akhirnya gonta-ganti.
1: Benar sekali.
0: Tapi akhirnya ketika menjalani Well Habit ini tuh berasa lebih enteng gak sih dibanding produk-produk sebelumnya?
1: Kalau enteng mungkin subjektif, tapi lebih ke bagaimana menghandle customer yang kami udah pernah beberapa kali pengalaman kan. Karena kan kalau misalnya di bisnis tuh pasti kita akan berhubungan dengan customer. Jadi partner saya sudah di bagian F&B sebelumnya, saya sudah pernah di konveksi, terus saya sebelumnya juga pernah jualan yang lain. Jadi sudah pernah bertemu dengan berbagai macam customer. Jadinya ketika waktu menjalani Well Habit ini, oh, kita udah tahu nih kalau misalnya customernya seperti A, oh, cara menangkapinya seperti ini. Kalau misalnya customernya B, cara menangkapinya seperti ini.
0: Udah punya rumusan-rumusan ya?
1: Iya, rumusannya. Tapi dari semua itu rumusannya sabar.
0: Ngadepin customer itu harus sabar. Betul, itu adalah sekali. Kuncinya.
1: Itu kunci utamanya.
0: Nanti kita bakalan bahas lagi kira-kira produknya apa aja sih dari Well Habit ini, harganya berapa, apakah affordable? Tadi sebenarnya udah dibahas, katanya tidak bikin kantong kamu bolong, teman berdua ya. Nanti kita bakalan kita bakalan bahas apakah ada promo juga di ulang tahun Well Habit ini. Nanti ya, kita break

0: UMKM Connect balik lagi tuh Bapak Produa, masih barengan sama Well Habit, masih barengan sama Kak Alham ya. Dia dari founder dan CEO Well Habit sendiri. Nah, kalau bisa kamu mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kak, jadi Well Habit-nya tuh ngejualnya apa aja sih?
1: Oke. Jadi untuk saat ini kami ada dua jenis produk. Yang pertama itu overnight oats namanya yang tadi udah saya ceritakan. Yang kedua ada salad wrap namanya.
0: Salad wrap, oke. Ini kayak semacam kebab cuma dalamnya
1: salad.
0: Lebih sehat.
1: Betul sekali.
0: Kak, tapi kan tadi udah di-spill ya, overnight oatnya ini gak hambar. Karena banyak orang yang ngebayangin, aduh makanan sehat tuh pasti rasanya gak enak banget di mulut walaupun sehat ke badan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini tidak, tadi udah di-spill juga. Emang ada rasa-rasanya lagi?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Jadi untuk overnight oats ini kami ada 4 varian menu. Yang pertama itu berry cheesecake. Yang kedua pistachio almond.
0: Aduh.
1: Pasti tahu dong pistachio dong. Terus ada dark choco berry. Sama dark choco nanas.
0: Wow, kalau dari namanya sih enak-enak semua nih.
1: Iya, memang
0: kebayang.
1: Enak.
0: Kebayang. Harganya, harganya.
1: Oke, jadi kami ada 2 size. Jadi untuk size yang reguler itu 250 ml itu harganya 57.000. Tapi untuk yang size mininya itu yang versi 120 ml itu harganya 29.000.
0: Oh, oke. Kalau yang 250 ml yang 50 ribuan itu bisa dimakan berapa kali?
1: Nah, jadi kami pun juga pernah riset, terutama saya ya. Itu tuh kalau kalorinya itu kan untuk yang besar itu sekitar 400-an kalori. Itu kan sebenarnya cukup besar ya. Terus sebenarnya untuk sekali makan bisa. Kalau misalnya mau sekali habis, dari penuh sampai habis itu bisa lah. Bisa nahan lapar sampai siang atau sore gitu. Dan makannya pun juga gak harus langsung habis gitu. Customer-customer kami pun ada yang pagi misalnya untuk sarapan. Terus karena kalorinya cukup besar, terus
0: dibagi
1: bisa,
0: dua,
1: bisa nahan kenyang, baru sorenya dia makan lagi gitu.
0: Disimpen di kulkas
1: dulu
0: gitu. Berarti kalau misalnya mau yang sekali habis, berarti yang versi mininya.
1: Betul.
0: 120 ml itu. Kalau 120 ml hitungan kalorinya berapa?
1: Nah kalau 120 ml itu hitungan kalorinya itu sekitar 170-an, ada yang sampai 200-annya juga gitu. Jadi gak bisa langsung dibagi dua. Karena kan kalau dari size-nya kan 250 ke 120 kan hampir kayak setengahnya gitu ya. Tapi kalorinya pun gak setengahnya, karena dari takaran bahannya itu kan berbeda-beda juga gitu. Jadi kisarannya antara dari 170-an sampai 220-an kalori lah.
0: Kak, kalau misalkan dilihat dari menu-menu overnight oat-nya ini kan ada beberapa apa ya, kayak manisnya nih. Terlihat dari berry cheesecake. Betul. Ada dark choco nana, choco berry gitu ya. Itu aman gak nih buat gulanya?
1: Aman dong. Jadi kami itu untuk menghitung sebuah menu itu kami perkirakan indeks glikemiknya. Jadi dari setiap bahan yang kami gunakan, kami lihat dulu satu-satu indeks glikemiknya berapa. Kan indeks glikemik itu sebuah apa ya, sebuah indikasi atau indikator seberapa cepat gula darah itu meningkat. Semakin tinggi indeks glikemiknya, itu berarti semakin cepat gula darah itu akan meningkat gitu. Nah, makin rendah indeks glikemiknya, berarti gula darahnya itu meningkatnya lebih lama. Dan itu lebih
0: lambat.
1: Aman. Orang kan biasanya ada istilah sugar rush gitu. Kalau misalnya orang habis minum yang manis gitu, itu kan sugar rush-nya cepat. Kayak ada adrenalin instan, tapi kan abis itu langsung dropnya, langsung kayak capek, tapi kayak ngantuk, jadi butuh booster manis lagi gitu. Nah, kalau produknya kami itu, kami menghitung indeks glikemiknya berapa nih, gitu. Supaya ketika si customer makan, itu nggak merasa kayak langsung sugar rush atau misalkan kayak instan adrenalin gitu, tapi kayak gula darahnya tuh dijaga tetap stabil, kalau meningkat tidak besar.
0: Tidak terlalu spike gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau misalnya ngitung glycemic itu gimana Kak? Ribet gak sih?
1: Jadi di internet sebenarnya banyak.
0: Oh, banyak online.
1: Online. Jadi setiap bahan itu udah ada yang menghitungkan di luar sana indeks glikemiknya berapa.
0: Oh.
1: Nah, kami mengacu ke sana dan kami juga baca-baca jurnal juga kok gitu. Kalau misalkan bahan yang kami pakai ini indeks glikemiknya berapa dan disupport sama jurnal atau enggak gitu. Jadi kenapa tadi kami mulainya Mei tapi baru mulai launchingnya di Oktober, selain gathering feedback, itu researchnya juga
0: lumayan lama ya.
1: Karena nggak cuman indeks glikemik saja, tapi kita juga nyari researchnya juga. Ini beneran emang proof nggak sih jurnalnya atau apa gitu. Jadi ada di backup by data lah kami juga.
0: Oke. Okay. Ini tadi kita udah ngomongin tentang overnight oatnya. Terus untuk salad wrap-nya, ada varian-variannya lagi nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi untuk salad wrap kami ada dua menu. Ada chicken Caesar sama beef truffle Caesar.
0: Wow, beef truffle-nya berasa creamy sih.
1: Bener, kan waktu itu lagi happening truffle ya. Dan memang jamur itu kan bagus untuk kesehatan. Ini jamur yang positif ya. Nah, jadi kenapa ada menu ini? Satu, karena memang happening. Terus yang kedua juga sehat juga.
0: Oke. Terus untuk harganya?
1: Untuk harganya, jadi kami untuk yang

0: dari overnight oat sama salt wrapnya yang mana nih kak?
1: Oke, boleh cerita dikit ya?
0: Boleh.
1: Jadi awal itu sebenarnya pas launching kami hanya untuk overnight oats itu hanya ada 2 menu, berry cheesecake dan pistachio almond. Nah, dari kedua menu itu yang best seller itu berry cheesecake. Nah, terus kami buatlah 2 menu tambahan. Kayaknya kalau cuma 2 nanti cepet bosan deh customer gitu. Akhirnya kami buat 2 lagi, itu ada dark choco nana sama dark choco berry. Nah, setelah ada 4 menu ini, best sellernya berubah. Ternyata yang best seller itu menjadi pistachio almond dan dark choco nana.
0: Oh.
1: Malam berry
0: karena
1: cheesecake-nya. Iya. Malahan yang berry cheesecake-nya itu
0: ketinggalan.
1: Oh.
0: Jadi sekarang yang jagoannya itu pistachio almond sama dark choco nana ini.
1: Betul sekali.
0: Terus kalau misalnya untuk salad wrap-nya apa?
1: Kalau untuk salad wrap-nya itu best seller-nya ada di Caesar salad.
0: Oh, chicken tetap Caesar chicken salad. Oh, oke. Okay. Tetap varian chicken ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau misalkan baru pertama kali untuk nyobain Well Habit, yang direkomendasiin dari ownernya itu apa? Yeah.
1: Pistachio almond sama dark choco nana. Karena dari customer-customer pun yang pertama kali beli dia pistachio almond sama dark choco nana, terus pas mesen lagi, yang dia pesan itu lagi.
0: Wih, gitu. Berarti dari feedbacknya udah ketahuan ya teman bro dua, dari rating.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya lo pengen mencintai produk dari Well Habit, belinya itu dulu, pistachio almond, dark choco nana, sama chicken Caesar ya.
1: Iya, chicken Caesar.
0: Apa sih bacanya? Bukan Caesar ya? Beda ya.
1: Pronunciation-nya kan ada yang beda-beda.
0: Beda-beda ya. Ya udah teman bro dua, nanti kita ngobrol lagi di UMKM Connect, tungguin aja.
1: Oke. Okay.

0: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Kak Alham dari Well Habit. Kak, jadi ini udah mau anniversary 1 tahun.
1: Oke.
0: Gimana, sudah merasakan suka dan duka di bisnis Well Habit ini?
1: Banyak.
0: Banyak. Sukanya karena tadi ya, akhirnya menerima masukan-masukan. Terus R&D produk-produk baru.
1: Betul.
0: Dukanya tadi customer yang bawel.
1: Betul. Banyak nah, pertanyaan.
0: Bukan banyak pertanyaan. Iya, oke. Banyak pertanyaan. Nah, terus ke depannya pengen di tahun-tahun berikutnya atau target dekat apa aja dari Well Habit?
1: Oke. Jadi goalnya Well Habit itu adalah kami ingin menjadi sebuah brand yang diingat sama orang tentang kesehatan lah ya. Nomor satu di Indonesia. Yang jadinya kami itu tidak hanya akan menjual F&B, tapi nanti kami akan ada wellness activity. Terus nanti ada komunitasnya juga.
0: Wow, sudah sematang itu dipikirkannya?
1: Sudah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk kedepannya pingin banget punya store offline. Dan nanti store offline-nya itu nempel sama gym.
0: Wow.
1: Jadi ada restorannya tapi nempel sama gym. Jadi kalau misalkan orang yang sebelum mau nge-gym bisa makan dulu. Tapi kalau misalkan orangnya setelah nge-gym mau makan bisa juga.
0: Makannya sehat lagi ya.
1: Makannya sehat, jadi abis, mendukung.
0: Kadang ada yang habis nge-gym makannya pecel lele. Tapi ini ada pilihannya.
1: Pilihannya
0: pas. Udah apa namanya, olahraga sehat, makanannya juga sehat.
1: Benar. Dan sebenarnya di bagian produk tadi ya. Kami tuh udah pernah jualan smoothies sebenarnya. Jadi niat kami tuh dari hulu ke hilir atau dari makanan beratnya ada, dessertnya ada, minuman sehatnya juga ada. Jadi kami sebenarnya sebelumnya udah pernah jualan smoothies. Tapi smoothies ini kan efektifnya kalau misalnya kayak bus ya, orang tuh mesen baru dibuat gitu kan, terus langsung dikonsumsi saat itu. Nah kami sekarang, karena kami sekarang store-nya masih online, itu kan ada jeda waktu ketika sudah dibuat sampai pengiriman. Nah apalagi kalau misalnya pengirimannya yang jarak jauh, itu kan
0: memakan waktu lagi.
1: Memakan waktu lagi kan, yang jadinya kurang efisien. Jadinya untuk yang smoothies ini
0: dikeluarin dari menu.
1: Iya, sementara kami sunset dulu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi nanti kalau misalkan sudah punya store offline, itu pasti akan kami adakan lagi menunya.
0: Karena
1: udah research juga, udah beli peralatannya juga untuk bikin smoothies. Jadi sebenarnya sudah siap kalau dari sisi produksi, tapi untuk dari sisi delivery-nya itu yang masih belum efektif.
0: Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau nyobain Well Habit, gimana caranya nih?
1: Oke, untuk Well Habit sebenarnya mudah. Itu kalau di sosial media kami itu ada link tree yang nanti kalau misalkan diklik ada form sebenarnya yang bisa langsung diisi. Terus kalau misalkan aduh males nih isi form nih, gak apa-apa, tinggal DM aja atau tinggal WA ke kami. Kami ada WA khusus untuk Well Habit, tinggal pesan aja di situ juga bisa.
0: Oke. Jadi pemesanannya hamin satu atau ready setiap hari?
1: Jadi kami tuh konsepnya adalah menjaga fresh dari produk-produk kami. Jadi kami tuh pasti buat dulu baru dikirim. Jadi bukan stok. Nah biasanya tuh kami PO dulu hamin satu. Karena harus dibikin dulu kan.
0: Sistemnya PO.
1: Betul. Terus nanti besoknya baru dikirim. Tapi kalau misalkan ada orang nih yang mesennya pagi gitu, terus misalkan siang atau sore baru mau dikirim, itu bisa kami usahakan atau kami bisa sempetin. Karena cara bikin overnight oats ini juga harus ditaruh di kulkas dulu untuk beberapa jam supaya overnight oats-nya itu ready untuk dikonsumsi.
0: Namanya juga overnight ya kak ya. Tapi kalau misalkan tadi link-nya aku coba klik ya teman berdua, kamu bisa melihat foto-foto produknya.
1: Betul sekali.
0: Jadi nggak cuma ngebayangin namanya ini kayak gimana ya bentuknya, enggak.
1: Betul.
0: Karena ini ada foto-fotonya yang bikin ngiler sih kak, beneran. Jadi langsung aja teman berdua dibeli ya, untuk Instagramnya atau media sosialnya bisa di-share kak.
1: Oke. Sosial medianya Well Habit, wellhab.it. Terus sebenarnya kami lagi pengembangan website juga.
0: Oh, Jadi nanti, karena anak SI nih punya website sendiri.
1: Jadi kami nanti akan pindahin orderannya semuanya dari form ke website, karena nanti di website itu
0: lebih dari, gampang langsung payment ya kayak.
1: Betul, lebih gampang langsung payment. Terus nanti kami juga bisa dapat notifikasinya kalau misalkan ada order. Jadi lebih, seharusnya lebih seamless untuk cara ordernya gitu. Tapi tetap kalau misalkan ada customer yang mungkin males atau misalkan masih bingung nih terkait website gitu, bisa di DM atau di kontak WA kami, nanti bisa kami urus.
0: Oke. Pokoknya kalau kebingungan langsung aja DM Miminnya atau Mama berdua ya. Betul. Tapi berharap website-nya cepat jadi, karena kan nantinya ada community juga tuh. Nah, nanti kamu bakal ketemu, barangkali ketemu jodohnya. Sama customer dari Well Habit ya.
1: Amin.
0: Kak, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Atas sharingnya. Semoga Well Habit-nya beneran tercapai apa yang founder-foundernya inginkan, makin besar, makin banyak yang cinta sama Well Habit juga.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang, Kak.
1: Iya, terima kasih juga untuk invitation-nya.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Ihi, akhirnya target dari Kemenpora sudah dilampaui sama teman-teman yang sedang berjuang di ASEAN Games Aichi Nagoya tempat Pro 2 ya. Kontingen Indonesia menambah pundi-pundi medali emas. Kali ini masih dipersembahkan sama Nurisa Dian Ashrifah dari cabang olahraga panahan. Widih, merinding sih. Tapi kalau misalkan dilihat dari klasemen sementara 20 besar ASEAN Games 2026 ya, Indonesia ada di posisi ke-13. Aduh, masih lumayan jauh ya kalau misalkan dilihat dari total medali dari peringkat pertama. Jadi peringkat pertama ini ada China dengan total medalinya 277 medali. Sedangkan Indonesia di posisi 13 dengan total medalinya 35 medali, 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Tapi gak apa-apa, hebat. Di posisi ke-6 ada Vietnam, 2 emas, 1 perak, dan 18 perunggu dengan total medalinya ada 21, teman Pro 2. Masih ada waktu beberapa hari lagi, semoga Indonesia tambah medali emas yang banyak lagi ya. Kita doa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Update nih buat kamu anak KRL. Kabar gembira sih, karena jaringan KRL bakal diperluas secara bertahap. Jadi rute Cikarang bakalan diperpanjang sampai Cikampek, sementara untuk rute dari Bogor bakalan diperpanjang sampai Cigombong. Widih. Pengembangan kedua jalur ini ditargetin katanya selesai di 2028. Bukan di tahun depan, teman Pro 2 ya. Masih nunggu kurang lebih 2 tahunan lagi. Kapasitas layanan KRL juga ditargetkan katanya bisa mencapai 2 juta pelanggan perharinya. Selain KRL, pengembangan transportasi massal juga bakalan diarahkan supaya makin terintegrasi nih sama LRT, MRT, dan juga Transjakarta. Happy dong, bisa jalan-jalan sampai Cikampek cuma naik KRL aja. Pastinya harganya murah ya.

walaupun Jumatnya masih besok ya. 1 Oktober 2026 udah masuk ke bulan baru. Tepat hari ini kita sama-sama merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu ternyata 1 Oktober itu juga disebut sebagai My Girl Day. Tren dari media sosial yang terinspirasi dari lagu We Fell in Love in October punya Girl in Red, karena lagu itu tuh kayak bercerita tentang jatuh cinta di bulan Oktober. Jadi 1 Oktober akhirnya digunakan sebagai orang di media sosial sebagai momen buat ngerayain cinta dan juga mengasih tahu memberitahu gitu ya. Cinta kamu ke orang yang kamu kasihi, teman berdua. Walaupun bukan hari resmi, My Girl Day populer sebagai kesempatan mengungkapkan rasa sayang kepada seseorang yang berarti. Wah, hampir mirip sama Valentine ya, teman berdua. Kalau misalkan kamu sekarang punya kesempatan buat mencurahkan, menyatakan sayang, kamu bakalan menyatakan sayang sama siapa nih?

dari Alika baru banget info muterin buat kamu. Bener gak nih kalau Gen Z itu lebih banyak yang jomblo dibanding Gen Millennials? Karena ada survei dari BPS bilang kalau 71,4% Gen Z di Indonesia belum menikah. Tapi bukan berarti mereka gak tertarik sama hubungan atau pernikahan gitu ya. Jadi dalam Indonesia Gen Z report, sebanyak 73,7% Gen Z ini masih single, mengaku tetap ingin punya relationship di masa depan gitu ya. Tapi kenapa akhirnya banyak anak muda sekarang kelihatannya gak buru-buru cari pasangan? Ternyata katanya mereka itu lebih fokus membangun pendidikan, pekerjaan, karir, sampai kondisi finansial sebelum memikirkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Gitu, bagus sih. Jadi lebih mapan nantinya gitu ya.

Gak berasa udah masuk di jam terakhir. Ivo nemenin kamu nih teman berdua. Satu jam lagi kurang lebih ya. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Kita lanjut singalongnya nih sama lagu dari Juicy Lucy. Hahaha. Singalong bareng yuk.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Hari ini sampai besok nih, kayaknya harus sedia payung atau jas hujan, karena BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek tanggal 1 dan 2 Oktober 2026. Hujan dengan intensitas sedang sampai lebat ini berpotensi bakalan mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, termasuk Jakarta Timur, Jaksel, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. BMKG juga mengimbau kamu nih buat meningkatkan kewaspadaan karena hujan lebat ini kan berpotensi memicu genangan juga, luapan sungai, sampai tanah longsor. Kenapa? Jadi kalau misalnya kamu hari ini atau besok baru banget beraktivitas nih, hari ini keluar, jangan lupa bawa payung atau jas hujan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu nih yang nunggu-nunggu Doomsday bakal tayang lebih cepat, teman Produa, dan bakalan hadir mulai 16 Desember di Indonesia. Senang banget ya, tanggal tayangnya udah diumumin. Jangan-jangan tanggal pre-sale tiketnya juga bentar lagi nih. Penasaran juga gitu ya, apakah Avengers Doomsday ini nanti bakalan ngebangkitin hype-nya Marvel pasca Endgame dan gak bergantung sama cameo. Ditungguin aja, dicatat 16 Desember 2026.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah selesai, aku dapetin kamu di bulan baru. Dilanjutin ya, barengan sama Desi Aldiana di sore ceria. Ivana Ceramedian pamit, besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 3, bye-bye.

0: Teman Pro 2 tim Kuadran Putra Sepak Takraw Indonesia menyapu bersih seluruh kemenangan pada fase penyisihan Grup B Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada partai terakhir, Kuadran Putra Indonesia mengalahkan Singapura dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung 15-13 dan 15-5 yang berlangsung di Mizuho Park Gymnasium Nagoya Kamis ini.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari Asian Games, tim nasional Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Indonesia menyiapkan kondisi mental dan fisik secara maksimal untuk menghadapi Myanmar pada partai final Asian Games 2026. Pemain Indonesia Arifuddin Dingaray Putra di Aichi Sky Hall Nagoya Jepang mengaku dalam kondisi prima dan optimistis menghadapi pertandingan perebutan medali emas tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, sequel karya Takashi Yamazaki Godzilla Minus Zero mendapatkan ulasan positif dari Festival Film New York serta diproyeksi masuk nominasi Oscar. Laman Variety melaporkan bahwa Yamazaki gembira soal kemungkinan Godzilla Minus Zero diakui dalam kategori utama Academy Awards, namun ia juga tidak ingin berharap lebih dan sudah merasa bahagia bila garapannya masuk nominasi. Sebelumnya, Godzilla Minus One juga meraih kemenangan Oscar untuk efek visual pada tahun 2023 untuk film.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini tepat di hari Kamis. Awal bulan banget, 1 Oktober 2026 bertepatan dengan kesaktian Pancasila ya. Gimana tadi pagi upacara di sekolah, di kampus atau di kantor? Waduh, pasti sekarang udah mulai berasa agak pegel badannya karena udah lama gak upacara. Udah capek ya kan, pengen cepet-cepet rebahan ya, sambil nemenin kamu istirahat, sambil ditemenin sama Desi Aldiana pastinya dengan lagu-lagu yang super enak. Dan aku juga punya tamu spesial nanti di sore ceria squad jam 4 sampai jam 5. Kita bakal ngobrol sama komunitas yang punya kegiatan seru banget. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Boleh deh kemana-mana, kalau kebelet pipis apalagi. Boleh kemana-mana tapi nanti balik lagi ya, tetap di sini hanya di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu sempat dengerin aku ngasih info Pro 2 ya di jam 3. Itu tadi aku sempat bacain info soal Timnas Mobile Legends Indonesia yang lagi nyiapin kondisi mental dan fisik karena mau menghadapi Myanmar di final Asian Games. Dan ternyata hasilnya udah ada nih. Jadi mereka udah bertanding, teman Pro 2, tapi sayangnya Timnas gagal mendapatkan emas setelah dikalahkan oleh Myanmar di babak final ya. Jadi Timnas Mobile Legends kalah dari Myanmar 0-4. Dan ternyata Timnas Myanmar memang masih terlalu kuat ya untuk bisa dikalahkan oleh Indonesia. Bahkan Timnas Indonesia dibuat kewalahan dari game pertama udah digelar nih, teman Pro 2. Agak kecewa sih, tapi gue yakin Timnas Mobile Legends Indonesia udah berusaha dengan maksimal ya. Dan Timnas e-sport Indonesia berhasil menyumbangkan total 2 medali perak dari 8 nomor pertandingan yang diikuti. Dan kalau untuk di cabang e-sport, untuk yang e-football tanpa medali timnasnya, Mobile Legends dapat perak, terus Naraka Blade Point tanpa medali, Honor of Kings tanpa medali juga, Identity V tanpa medali, Pokemon Unite perak, Gran Turismo 7 tanpa medali, PUBG dapat tanpa medali. Jadi emang Timnas e-sport dapat 2 perak aja untuk Mobile Legends dan juga Pokemon ya. Gak apa-apa, gue yakin banget walaupun kalah dari Myanmar, tapi Timnas Indonesia udah berjuang secara maksimal. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi, dan pastinya kita tetap support Timnas Indonesia mau dari cabang olahraga apapun termasuk e-sport. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Rizky Febian dengan Nona. Adakah Nona, Nona cantik di sini? Yang tadi pagi naik LRT. Apakah benar LRT Jabodetabek tadi pagi berangkatnya lebih pagi, teman Pro 2? Gue karena nggak naik LRT ya, jadi sebenarnya nggak tahu juga keberangkatannya tuh normalnya jam berapa. Tapi memang dari kemarin itu udah sempat ada infonya bahwa per hari ini 1 Oktober LRT Jabodetabek berangkat lebih pagi jam 5:30. Jadi sebenarnya hari ini tuh masih uji coba perjalanan lebih pagi dengan keberangkatan 5:30 pada relasi Duku Atas BSI sampai Jatimulya. Dan dijadwalkan tiba di stasiun Halim itu 5:54 ya. Jadi bisa jadi alternatif nih buat yang mau ngelanjutin perjalanan naik bus dari Halim, teman Pro 2 gitu. Apakah memang tadi pagi sudah berlaku yang pemberangkatan lebih pagi jam 5:30? Coba dong yang naik LRT mungkin bisa WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Kayak apa tadi pagi suasananya di sana? Kalau menurut netizen sih beberapa komen malah support ya. Maksudnya banyak yang seneng dengan kebijakan pemberangkatan lebih pagi ini jadi jam 5:30. Bahkan ada yang bilang kalau perlu jam 5 katanya gitu, biar lebih awal lagi. Menarik. Gue gak tahu sih maksudnya selama ini tuh si LRT apakah memang mulainya nggak jam 5:30, jadi baru uji coba tadi pagi. Tapi ya kalau memang netizen support ya berarti ini kebijakan yang bagus ya, supaya orang-orang bisa antisipasi berangkat lebih pagi biar nggak telat. Apalagi buat yang mau naik bus dari Halim biar nggak gedebak-gedebuk gitu kan. Ngerti dong istilahnya ya, pokoknya gitulah. Tapi salut banget buat para orang-orang yang naik Transum ya. Gue selalu bilang kalau orang-orang yang naik Transum itu apalagi buat Pepe berangkat kerja, itu pasti punya energi yang lebih ya kan. Lo harus berangkat lebih pagi, lo harus pulang juga sampai rumah lebih malam, jadi istirahatnya jadi gak bisa lebih panjang di rumah. Tapi mereka rela berdesak-desakan gitu ya, bahkan mungkin nunggu armada yang datangnya agak lebih lama supaya bisa dapat tempat duduk ya kan. Itu gue banget. Gue kalau misalnya lagi ngantri nih di Monas ya, di halte Monas, karena gue naik TJ, terus bisnya lewat tapi penuh, gue kayak ntar aja deh bis belakangnya aja, gak apa-apa agak lebih lama, yang penting apa, yang penting gue dapet duduk. Pokoknya kalau buat gue duduk di Transum itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mau jalanan macet kek, mau hujan di luar, yang penting apa, yang penting gue dapet duduk.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria Teman Pro 2. Dan karena sebentar lagi jam 4 ya, makanya kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad. Seperti yang tadi di awal acara gue udah bilang bahwa hari ini gue bakal ngajak Teman Pro 2 untuk kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Jakarta Bird Watcher Society. Nah, sebenarnya saya ingat gue dulu gue sama Fajar udah sempet ngobrol sama teman-teman Jakarta Bird Watchers ini ya. Cuman kayaknya ini sekarang yang kita undang beda orang gitu. Pasti point of view-nya dia beda juga kenapa awalnya tertarik dengan kegiatan mengamati burung ya. Udah gitu, apakah memang ada update kegiatan terbaru mereka? Kira-kira sekarang progresnya udah sampai mana? Nanti kita bakal cari tahu. Dan ada event gak nih yang mungkin bisa diikuti sama teman Pro 2 yang juga suka mengamati burung ya. Nanti kita akan ajak mereka ngobrol di segmen Sore Ceria Squad jam 4 sampai jam 5. Buat yang penasaran dan mau tanya-tanya juga boleh ikutan gabung di WhatsApp 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2, dimana tadi aku sempat bilang juga bahwa hari ini kita mau ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Bird Watcher Society. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Mungkin bisa lebih dekat sama mic lagi ya. Jangan mau deketnya ke burung-burung aja nih.
1: Oke.
0: Sebenarnya kalau teman Pro 2 mungkin ingat ya dulu kayaknya tahun lalu kita sempat ngobrol juga sama teman-teman Jakarta Bird Watcher Society, tapi waktu itu yang diajak ngobrol tuh cewek-cewek, ya kan? Saya ingat aku cewek-cewek. Aku lupa, mungkin kakak-kakak ini denger atau enggak, tapi memang waktu itu kita ngobrol sama cewek-cewek ya. Dan unik juga karena ternyata cewek hobinya mengamati burung gitu kan. Nah, sekarang kita undang cowok-cowoknya nih teman Pro 2. Kita kenalan dulu masing-masing ada siapa aja?
2: Oke, saya Adi Kristanto dari koordinator Jakarta Bird Watcher Society.
0: Oke, Mas Adi ya.
2: Ya, di sini saya mengajak, silakan kenal.
3: Ya, nama saya Yohanes Bayu Kristianto, panggilan saya Bayu, saya peserta.
0: Peserta. Oke, koordinator dan peserta ada Mas Adi, Mas Bayu. Satu lagi?
4: Ya, nama saya Rizky. Saya baru ikutan JBW pertama kali itu bulan Mei.
0: Bulan Mei. Oh, ya, baru berarti. Betul. Jadi ada peserta juga berarti ya.
4: Peserta
0: karena
4: juga.
0: Masih baru
4: betul,
0: ya. Betul. Junior. Yeah. Junior. Jadi ada Mas Adi, Mas Bayu sama Mas Rizky dari JBW, singkatannya JBW ya.
2: JBS.
0: Oh, JBS. Oh iya JBS. Tadi soalnya Mas Rizky ngomongnya JBW.
2: JBW kegiatan kita.
0: Oh.
2: Nama kegiatannya.
0: Kegiatannya JBW, Jakarta
2: Bird Walk.
0: Bird. Oke. Jadi nama komunitasnya adalah JBS biar lebih enak dan lebih pendek aja ya ngomongnya. Kalau Jakarta Bird Watcher Society agak panjang ya. Tapi kalau masing-masing dari mas-mas ini berarti kesibukannya sehari-hari ngapain?
2: Oke, kalau saya kesibukannya ngamatin burung yang pasti.
0: Ngamatin burung, emang sehari-harinya ngamatin burung?
2: Kebetulan baru menyelesaikan S2 untuk biologi dan studi saya burung kota, jadi burung-burung di Jakarta.
0: Oh, memang relate ya, pendidikannya dan kegiatannya sekarang di komunitas.
2: Kemudian kalau kerja sekarang di Yayasan Paseban sebagai direktur konservasi, itu juga kegiatannya sama untuk konservasi burung in situ dan ex situ. Maksudnya in situ itu jadi di habitat aslinya, sedangkan kalau di ex situ itu kita bikin penangkaran, nanti akan kita lepas liarkan.
0: Oh gitu, oke. Jadi kesehariannya, kerjaannya dan hobinya ternyata masih satu jalur ya.
2: Burung semua.
0: Menarik nih. Kalau Mas Bayu dulu deh, Mas Bayu, kesibukannya apa?
3: Kalau saya tuh sebenarnya pengen banget kayak Mas Adi ya, cuman sayangnya saya bekerja di industri kreatif. Dan saya juga mengajar di SMK untuk pelajaran fotografi gitu.
0: Oh, ya tapi relate juga ya. Maksudnya emang kalau ngamatin burung kan butuh kamera yang oke juga ya.
3: Iya,
0: betul. Iya, untuk dokumentasi, betul. Kalau Mas Rizky?
4: Iya, saya wira swasta, ayah 3 anak, dan ikut kebetulan masuk ikutan bird watching itu gara-gara anak saya yang paling gede.
0: Oh, kenapa? Tadinya anaknya yang tertarik sama burung?
4: Betul, anaknya itu anak saya dari dulu tuh suka yang nature ya. Awalnya dia suka tanaman.
0: Oke.
4: Dia liatin tanaman macam-macam. Tapi suatu hari dia bilang, "Pa, bird watching yuk." Hah, kok dari mana tiba-tiba gitu?
0: Tahu dari mana? Dari film kali?
4: Mungkin aja. Mungkin kan dia dari algoritma lah.
0: Oke.
4: Kira gitu.
0: Berarti yang join ke komunitas jangan-jangan anaknya dulu sebenarnya. Tadinya nganterin doang.
4: Anaknya itu ya dia nanya saya, mau bird watching. Ya, di mana nih? Deket-deket. Oh, ya udah coba kita ke equestrian park yang di situ. Ya udah kita akhirnya ke sana. Dan kebetulan ada 3 orang bird watcher di sana. Nah, mulai dari situ
0: tanya-tanya,
4: dikasih lihat Instagramnya CBS juga. Dan akhirnya ikutlah Jakarta Bird Walk pertama kali.
0: Oh, jadi sebenarnya awalnya Mas Rizky ini mau nemenin anak, tapi akhirnya jadi tertarik juga.
4: Iya.
0: Tapi kesibukannya sehari-hari wira swasta nggak ada hubungannya sama burung, gak flora, fauna
4: sama
0: gitu
4: nggak? Sekali ya. Walaupun saya suka juga piara binatang gitu loh, tapi lebih ke reptil gitu.
0: Oh, reptil. Oke, ya memang udah animal lover lah ya gitu. Iya, maksudnya iya. Jadi nggak terlalu kaget lah ketika melihat burung tuh bagaimana gitu ya. Oke, nah berarti ini dari masing-masing background yang berbeda ya. Mas Adi memang sehari-harinya dekat dengan burung, Mas Bayu fotografer, terus Mas Rizky ayah yang mengantarkan anak tadinya. Bersatulah di komunitas ini, Jakarta Birdwatcher Society. Apakah Mas Adi termasuk salah satu orang yang menginisiasi adanya komunitas ini juga awalnya?
2: Iya, jadi pertama kali itu kita menginisiasi JBS tahun 2005.
0: 2005, udah 20 lama. Iya.
2: Jadi awalnya tuh dari teman-teman mahasiswa, uh-huh. kan di kampus biologi itu punya unit okay. mahasiswa yang pengamatan uh-huh. burung. Iya, jadi kita sering ketemu di lomba pengamatan burung. Jadi tahun
0: ada lombanya.
2: Ada.
0: Demi Allah, gue baru tahu guys.
2: Tapi bukan lomba yang kayak burung ini ya, burung dara.
0: Iya bukan. Karena memang sepengetahuan aku waktu itu pernah ngobrol teman-teman komunitas ini tidak melihara ya, karena memang hanya mengamati aja. Oke, okay, silakan lanjut.
2: Tuh, jadi karena kita sering ketemu di lomba, uh-huh. terus gimana kita bikin forum bersama uh-huh. teman-teman yang di Jakarta. Jadi dulu dari UNAS, okay. UI, UNJ, UIN kita uh-huh. gabungan bikin forum ini
0: dari 2005. Oke, okay. Ada yang sampai sekarang masih bertahan bareng sama Mas Adi?
2: Saya sendiri sih.
0: Konsisten ya dari 2005 sampai sekarang.
2: Biar motornya tetap nyala.
0: Tetap nyala, benar. Jadi FYI mungkin buat teman produ yang belum tahu, komunitas ini itu memang mereka suka mengamati burung tapi tidak memelihara burung-burung yang mereka amati. Jadi enggak ditangkep gitu ya. Jadi macam-macam nih burung ternyata teman Pro 2, dari mulai burung yang sering ditemui sampai yang jarang ditemui ya. Dan langka. Mereka mengamati kemudian mendokumentasikan, terus abis itu biasanya diapain lagi sih setelah dapat dokumentasi bagus tuh, biasanya di apa dibahas kah?
2: Nah, ini biar Bayu yang cerita.
0: Gimana ya, Mas Bayu?
3: Kalau saya biasanya kalau menemukan burung-burung yang langka uh-huh. keberadaannya di Jakarta terutama uh-huh. Uh-huh. itu menjadi catatan penting buat kami pengamat burung karena okay. ternyata di Jakarta itu di tempat yang ruang hijaunya makin terhimpit uh-huh. ternyata uh-huh. masih ada loh 1-2 burung yang yeah. survive gitu yeah, dan yeah, itu yeah. Menyenangkan banget buat kami sebagai pengamat burung dan itu biasanya langsung menyebar mulut ke mulut dan uh-huh. yang lain juga ikutan nyari gitu.
0: Oke, okay. Ya karena kita lihat di Jakarta ada banyak gedung-gedung tinggi ya. Jadi yeah. mungkin logika orang-orang adalah kayaknya udah gak ada deh burung-burung langka, ternyata masih ada ya.
3: Ada.
0: Oke, okay. aku skip dikit. Tadi Mas Rizky bilang awal mulanya tertarik karena nemenin anak, nganterin yeah. anak-anak. Anaknya yang mana? Betul. Di bawah gak?
4: Anaknya ada nih.
0: Yang mana?
4: Belakang.
0: Oh di depan. Di depan. Iya iya iya. Oh ini yang cowok. Oh iya iya iya. Oke. Udah gede ya. Oke, okay, kalau Mas Adi memang karena kuliahnya memang di sesuailah sejalur, jadi emang ngamatin burung. Kalau Mas Bayu fotografer awalnya suka burung gimana? Emang suka hewan tadinya?
3: Saya dari kecil memang suka hewan gitu ya, uh-huh. wildlife. Cuman baru tertarik burung itu ya tahun lalu ketika algoritma mempertemukan saya dengan uh-huh. JBS gitu. Okay. Di Instagram saya iseng datang, uh-huh. ternyata seru juga gitu. Akhirnya ketagihan sampai sekarang gitu.
0: Oke, okay. ya dari dulu emang udah suka hewan ternyata. Yeah. Kalau enggak salah aku sempat ngomong juga sama teman-teman JBS dulu yang cewek-cewek, gue pertama kali tahu ada orang yang hobinya mengamati burung tuh dari serial di Netflix waktu itu. Gue lupa apa, pokoknya detektif cewek, dia tuh ternyata kemana-mana bawa teropong, bawa notes, suka ngamatin burung gitu. Dari situ gue baru tahu ternyata, oh ada orang yang hobinya ngamatin burung tapi tidak dipelihara burungnya gitu. Nah itu menarik sih buat gue.
3: Aneh ya, aneh.
0: Agak aneh, aneh tapi ya. Seru.
2: Iya kalau beberapa juga teman-teman Gen Z di kayak di Inggris di mm-hmm. Cina itu mm-hmm. lagi tertarik juga buat watching karena mm-hmm. kayak mereka mengumpulkan sesuatu collectible.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya kalau di game kan ada Pokemon Go yeah. tuh ngumpulin. Uh-huh. Nah uh-huh. ini mereka sama mungkin kayak Mas Bayu suka motretin dia ngumpulin uh-huh. gitu. Yeah, jadi kesenangannya yeah, untuk mengkoleksi foto-foto burung.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan belakangan juga di kalau nggak salah di TikTok deh ada beberapa konten kreator juga yang kerjanya memang mendokumentasikan burung-burung. Gue lupa pokoknya sempat muncul beberapa kali dan itu memang tapi dia di seluruh Indonesia ya maksudnya dia kadang-kadang sampai stay di hutan untuk ngamatin burung-burung yang lewat. Itu luar biasa sih ternyata ada orang yang sebegitunya sama hobinya ya. Nah kita juga penasaran teman Pro 2, nanti kita kulik lagi kegiatan dari teman-teman JBS ini biasanya ngumpulnya di mana, ngamatin burungnya di mana, burung apa aja yang mereka sudah pernah temui di Jakarta khususnya. Nanti kita kulik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Jakarta teman terbaik kamu, balik lagi masih barengan sama JBS Jakarta Birdwatcher Society. Ada Mas Adi, Mas Bayu dan juga Mas Rizky di sini, teman Pro 2. Beda-beda backgroundnya, yang satu kebetulan koordinator ya. Ada yang baru join juga Mas Rizky, ada satu yang hobinya memang mendokumentasikan karena memang beliau fotografer ya. Nah, berarti kegiatannya teman-teman JBS tuh pasti setiap ngumpul ngamatin burung aja.
1: Sama ngopi sih.
0: Kalau itu kayaknya wajib ya. Ya. Biasanya setiap kali ngamatin tuh berapa orang yang join, kemudian di mana lokasinya?
1: Rata-rata itu 30 sampai 100 orang.
0: Ih, banyak banget.
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus kita biasanya kegiatannya di Ruang Terbuka Hijau Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terakhir itu kemarin di Lapangan Banteng. Ketika ada acara Flona. Nah, sebelumnya itu di Hutan Kota Kemayoran.
0: Oh,
1: yang samping lapangan golf.
0: Iya. Oke. Terus mungkin di Monas juga
1: di Monas, ya.
0: GBK bisa GBK.
1: GBK karena kemarin sempat masalah yang fotografer kan, izin.
0: Oh.
1: Jadi memang agak ribet.
0: Agak sulit ya.
1: Cuman ke depan akan kita coba lagi.
0: Oke, berarti rata-rata di hutan kota ya di
1: ya,
0: Jakarta.
1: Di Ruang Terbuka Hijau.
0: Di Ruang Terbuka Hijau. Nah, berarti kalau ngamatin burung ada waktu-waktu khusus enggak sih? Misalnya pagi kah yang memang burung banyak muncul atau sore?
1: Ya, start biasa kita jam 7.
0: Jam 7 pagi.
1: Okay. Kemudian waktu aktif burung kan kalau di pagi dari jam 6 sampai jam 10.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita itu sesuaikan. Kemudian kalau kita yang pas full seharian, sorenya kita lanjutkan dari jam 3 sampai jam 6 sore.
0: Oh, pagi sore ya.
1: Ada juga kita kadang malam untuk ngejar burung hantu.
0: Oh, masih banyak di Jakarta burung hantu berkeliaran.
2: Ada.
0: Serius?
2: Ya, beberapa spot aku pernah ketemu.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak di sebenarnya banyak sih, cuman ya karena burung hantunya biasanya dia ada di pucuk-pucuk pohon, memang harus teliti sih.
0: Iya.
2: Aku dapatnya dulu di Angke dapat.
0: Di Angke.
2: Terus di UI juga dapat. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sih.
0: Oke, untung masih ada ya, nggak pada ditangkep-tangkepin ya sama orang ya.
2: Semoga tidak.
0: Kadang-kadang itu yang kadang-kadang sulit ya, maksudnya adalah tangan-tangan iseng yang mungkin nangkep apa segala macam. Oke.
1: Nah, ini Om Rizky yang pernah ke pasar
0: kemana?
1: Burung.
0: Gimana? Kemana? Oh iya, pasar burung.
3: Pasar
0: gimana?
3: Burung ya. Ya mungkin karena saya kan baru mulai kan join gitu. Jadi kita belajar lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu ada yang bird watching ini, tapi juga karena anak suka burung jadinya suka burung in general, dia minta saya mau dong ke pasar burung gitu.
0: Oh, minta beli tadinya ya.
3: Pengen lebih ngelihat aja gitu. Ya udah, jadi kita ke sana. Ya, dan di sana dia melihat kami melihat banyak banget burung-burung yang seharusnya
0: tidak diperjualbelikan
3: di sana gitu loh. Ya. Dan juga di sana itu kalau ada yang mati ya itu nggak ditanggepin dengan serius gitu loh. Jadi bilangnya tuh dengan ini kena santet burungnya gitu loh. Jadi bingung ya, kenapa kena santet,
0: kenapa burung yang disantet, masalahnya gitu loh.
3: Itu jadi ya begitulah. Tapi selama kita akhirnya mulai
0: cari tahu ya,
3: lebih tahu ya, sekian berapa kali ikutan acara, akhirnya kita lebih aware lah.
0: Oke, jadi memang akhirnya ya, teman-teman JBS ini mengamati, membahas, kemudian juga saling ini nggak sih tuker informasi gitu sesama anggota bahwa gue kemarin ngamatin di daerah sini ada burung ini ternyata gitu.
1: Pasti,
0: banyak kayak
1: pasti.
0: Gitu ya,
1: sampai dapat jodoh juga ada.
0: Ya lah, udah 20 tahun ternyata komunitasnya. Lucu aja kalau ada yang enggak saling kenal malah ya.
1: Okay. Salah satu yang tahun lalu siaran di sini.
0: Oh iya, itu dapet jodoh dari komunitas berarti. Oh, seru ya. Pasti ntar kalau udah punya keturunan, punya anak, anaknya dikasih namanya ada unsur-unsur burung ya tuh. Oke, tapi berarti sekarang anggota, karena gini, orang yang mungkin ada beberapa yang suka burung tapi kayak bingung ngamatinnya di mana, atau mungkin nggak punya equipment gitu untuk bisa pakai teropong kan biasanya kan ya,
1: pakai teropong
0: atau mungkin nggak punya kamera, itu apakah memang bisa difasilitasi oleh teman-teman JBS atau gimana?
1: Ya biasanya kita menyediakan maksud biasa pinjem pas lagi acara karena memang kan harga teropong masih lumayan ya. Walaupun sebenarnya sudah ada yang harga 300-400 tapi kualitasnya kan berbeda dengan yang harga di atas 3 jutaan kayak gitu. Cuman ketika kita pengamatan ya udah, maksudnya ketika lihat burung mau lihat enggak gantian pinjem teropong kayak gitu.
0: Oke. Ada enggak yang memang dia bisa gitu menangkap, jadi dia melihat kemudian digambar sama dia secepat itu, daya tangkapnya memang sebagus itu untuk menggambar kembali. Tadi gue dapet burung ini tapi gak tahu nih namanya burung apa ya, spesiesnya gitu. Ada gak yang kayak gitu-gitu di komunitas?
1: Ada beberapa orang di kita biasa menggambar. Jadi ada anak juga, dia masih SMP dan dia suka gambar.
0: Oke. Jadi ketika dia lihat abis itu dia gambar baru dia cari tahu nih burung apa gitu ya.
1: Dan dia sudah berhasil membuat buku cerita.
0: Wow.
1: Catatan perjalanan dia mengamati burung tuh udah dia jadikan buku.
0: Wah, ada.
2: Boleh tuh diundang tuh.
0: Iya, boleh. Ih, seru banget ya. Tapi sejauh yang teman-teman amati burung-burung yang ada di Jakarta dengan hutan kota yang jumlahnya terbatas ini, burung apa aja yang menarik nih? Yang kayaknya kok ternyata masih ada nih di Jakarta burung ini. Mas Bayu mungkin?
2: Ya sebenarnya ya di daerah ini ada satu burung yang saya belum dapatkan tapi
0: di Monas maksudnya?
2: Ini di daerah Jakarta Pusat ya.
0: Oke.
2: Itu namanya alap-alap sapi.
0: Alap-alap sapi.
2: Alap-alap sapi. Dia itu kalau nggak salah maskotnya Jakarta Pusat. Jadi beberapa orang sudah menemukannya, hasil memfotonya. Kalau saya ya berkali-kali kesini.
0: Belum rezeki.
2: Jadi itu jadi. Karena burungnya terbangnya tinggi.
0: Itu burung kecil atau besar?
2: Burung falcon atau falcon?
0: Iya, tahu.
2: Ya kecil.
0: Segede itu. Iya.
2: Jadi dan dia juga singgahnya di gedung-gedung tinggi gitu. Jadi begitu keluar dia juga langsung di atas muter-muter. Itu saya belum lihat, Bapak ini udah lihat.
0: Hoki berarti.
3: Itu sih, kayaknya sih alap-alap sapi kan maklum nih masih baru. Tapi kelihatan itu burung raptor gitu ya. Tapi pas lagi nggak bawa kamera cuma bisa nunjuk-nunjuk dan raptor gitu.
0: Sayang banget ya nggak sempat terdokumentasikan dengan baik ya. Terus apa lagi, ada burung-burung menarik lainnya yang ternyata masih ada di Jakarta?
3: Saya kan masih terbilang baru ya. Jadi setiap kali keluar untuk birding itu masih itu sangat exciting banget. Karena saya kemungkinan ketemu burung baru tuh pasti ada gitu ya. Yang salah satunya itu adalah burung Sri Gunting Kelabu. Saya ini di taman komplek malah gitu loh. Taman komplek rumah cuma jalan 2 menit nyampe. Di sana ada burung-burung yang biasa kelihatan, tapi saat itu saya lihat ini burung apa nih?
0: Kayak nggak pernah kelihatan ya?
3: Nggak pernah lihat. Asal foto, saya upload ke ini apa grup komunitas, terus langsung bilang, oh ini Sri Gunting Kelabu, ngapain ada di situ?
2: Okay. Kenapa spesial? Karena Sri Gunting Kelabu juga jadi maskot di daerah Jakarta Timur.
3: Oh iya benar.
0: Jujur aku baru tahu masing-masing wilayah ternyata ada maskotnya dan itu pakai burung.
2: Cuma satu yang nggak pakai burung, yaitu Jakarta Barat.
0: Apa tuh?
2: Pakainya cupang.
0: Oh karena ini kali Jakbar ada sentra ikan hias.
1: Tapi dulu sebelum cupang dia kuntul kecil, burung.
0: Oh burung tadinya. Oke, baru tahu. Gue sebagai anak Jakbar malah baru tahu. Oke, menarik nih. Terus berarti kalau untuk kegiatan teman-teman mengamati burung ya, itu tiap weekend Sabtu
1: dan di akhir bulan biasanya.
0: Oh hanya di akhir bulan. Kenapa? Apakah burung memang lebih banyak terbang di akhir bulan?
1: Enggak sih, maksudnya ya karena kan teman-teman punya pekerjaan masing-masing. Jadi kita ngaturnya ya udah sebulan sekali.
0: Oke.
1: Dan kalau di luar acara resmi terserah, misalkan kayak Bayu sama Om Rizky jalan.
2: Saya hampir tiap hari ya.
0: Hampir tiap hari. Berarti mana-mana bawa kamera dong.
2: ya kan nggak harus bawa kamera kalau buat watching.
0: Oh,
2: kecuali pengen foto.
0: Iya yes. Sih benar. Teropong paling enggak ya biar enak ya.
2: Iya.
0: Oke, menarik nih teman Pro 2. Nah kita juga mau tanya nanti mungkin buat teman Pro 2 yang mau join, gimana caranya? Apakah perlu registrasi dulu, interview dulu? Apakah yang belum punya pengalaman juga boleh gabung teman Pro 2? Dan ada event atau activity apa dalam waktu dekat ini yang bisa di share? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Balik lagi teman Pro 2, kita masih ngobrol sama teman-teman dari Jakarta Birdwatcher Society yang udah 20 tahun ternyata ada di Jakarta ya. Kalau Mas Adi sendiri selaku koordinator berarti kan emang ikut memantau juga nih dari 2005 sampai sekarang. Apakah memang populasinya berkurang juga si burung-burung ini di Jabodetabek atau gimana?
1: Burung-burung di Jabodetabek unik ya. Jadi ada beberapa yang memang ketika kondisinya tidak bagus buat mereka, mereka akan menghilang. Cuman ketika kondisinya bagus buat mereka, mereka akan muncul lagi. Kayak burung apa, zebra dove tuh. Perkutut tuh tadinya susahnya minta ampun. Cuman akhirnya mulai balik lagi gitu. Terus bulu kacamata sekarang karena perburuannya sudah menurun, akhirnya muncul lagi. Jadi kalau di Jakarta tuh sebenarnya yang banyak mengurangi burung itu bukan habitat, tapi perburuan.
0: Banyak yang nangkepin.
1: Betul, karena kan sehari mereka bisa dapat 5 individu. Nah kalau sebulan udah kali 30 udah 150.
0: Banyak. Kalau cuaca ngaruh nggak iklim?
1: Cuaca belum terlalu. Mereka masih bisa beradaptasi.
0: Menarik nih teman Pro 2. Karena Mas Adi emang ngikutin banget dari 2005 sampai sekarang ya. Berarti kalau teman-teman mau join ke komunitas, apa yang harus mereka lakukan nih? Apakah ada sesi interviewnya dulu? Seberapa tertarikkah kamu dengan burung atau gimana?
1: Enggak sih, jadi ikutin aja kegiatan kita. Pantau di Instagram kita di burung.jakarta. Udah. Nanti biasanya kalau udah ikut kegiatan itu akan dimasukkan ke grup WA besar. Jadi ada seluruh teman-teman yang udah ikut kegiatan kita masukkan ke grup WA. Nanti ada informasi kegiatan ataupun informasi lainnya ada di grup itu.
0: Ada batasan nggak? Maksudnya minimal usia berapa, maksimal berapa, harus bawa apa, do's and don'ts-nya gitu?
1: Untuk usia sih tidak ada batasan. Terus kalau biasanya kalau pengamatan ya peralatan wajib ya teropong kalau ada. Terus kalau hujan ya bawa jas hujan ataupun payung. Nah kalau beberapa kayak pengamatan malam ya pakai sepatu, takutnya kan ada ular juga atau apa.
0: Oh iya benar, karena di hutan kota ya. Kita nggak tahu ada apa di situ. Jadi itu yang harus dipersiapkan, tinggal kepoin aja Instagramnya burung.jakarta. Berarti dalam waktu dekat ini apa yang bisa di-share, di mana?
1: Ya, rencananya akhir bulan. Karena gini, beberapa pertengahan sampai tanggal minggu keempat itu sebenarnya udah ada kegiatan teman-teman lain memantau burung raptor migran.
0: Raptor migran
1: di puncak. Jadi kita maksudnya kita jangan bikin kegiatan yang bareng ketika teman-teman pingin ikut

0: juga ke Indonesia.
1: Iya, iya.
0: Jadi
1: ya,
0: ya Bayu nanti bisa cerita bagaimana dia sudah mendokumentasikan burung-burung pantai migran yang datang ke Jakarta.
1: Itu biasanya memang per musim ya? Maksudnya per bulan apa sih burung-burung itu pada terbang jauh?
0: Bulan September itu udah mulai pada datang ke Jakarta.
2: Pas apa winter, jadi?
1: Pas winter. Pas winter.
2: Winter karena di sana enggak ada sumber makanan. Jadi mereka ke daerah yang lebih hangat di mana makanan berlimpah.
1: Masih banyak. Ya, okay.
2: Jadi di Indonesia salah satu jalur favorit mereka untuk migrasi. Jadi sampai sekitar bulan Maret ya. Maret lama baru mereka pulang. Iya, lama.
1: Okay. Itu yang paling dekat dari Jakarta berarti lewatnya mana nih? Daerah mana?
2: Kalau untuk pesisir, kita bisa mengamati burung migran, burung-burung pantai atau burung laut itu di daerah Angke.
1: Angke. Iya, iya, iya. Kan paling dekat lah ya.
2: Dekat, dekat banget. Jadi ada berbagai fasilitas hutan mangrove juga kan, terus ada by the sea kalau kita ke peak 2 itu.
1: Oh iya, di peak.
2: Nah, itu bisa buat mengamati burung pantai dan atau burung laut gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi sebenarnya ada tiga golongan migran yang datang ke Indonesia. Burung-burung hutan, burung pantai, dan burung air, burung elang.
1: Burung elang.
0: Nah, di Jakarta kayak di tengah kota, di Monas itu juga didatengin. Jadi didatengin untuk burung-burung hutannya seperti ada jalak Cina, kemudian sikatan bubi, sikatan emas, kangkok India. Nah, itu juga mereka stay sementara di Monas.
1: Wah, seru tuh ya, tapi harus pinter-pinter ngamatin ya.
3: Kalau soal burung migran ini sebagai again sebagai birder yang baru, saya lagi ke taman jogging doang sama taman jogging di Kelapa Gading ya. Saya bawa anak saya yang paling kecil, dia main-main di sana. Saya lihat ke atas, tiba-tiba pertama kali burung migran
1: lewat.
3: Pertama yang saya lihat kirik-kirik apa? Kirik-kirik laut itu ya. Kaget aja. Kok itu siluetnya beda gitu. Langsung saya tanya, "Oh, ternyata burung migran itu."
1: Tapi sempat ke foto?
3: Enggak. karena cuma 2-3 detik dia terbang
1: cepet
3: lewat
1: ya?
3: Lagi gitu loh.
1: Aduh. Luar biasa sih, tapi kalau udah hobi ya rasanya tuh emang sensasinya beda ya, apalagi kalau bisa didokumentasikan dengan baik, dikumpulin juga. Ngitungin enggak ada berapa hasil dokumentasinya Mas Bayu nih?
2: Hitung.
1: Berapa?
2: Saya tahun ini 154.
1: Wow. 154 loh.
0: Spesies
1: tahun ini.
2: Tahun ini.
1: Tapi join di JBS udah berapa lama berarti?
2: Tahun kemarin.
1: Oh iya. Wow, udah banyak tuh berarti ya. Ini gak sih karena tadi kan collectible juga. Mungkin ada beberapa anggota lain yang juga melakukan hal yang sama, tuker-tukeran juga gitu, enggak ya?
2: Iya, jadi kalau saya biasanya mencatat temuan apa aja yang saya temui, lalu saya masukin ke platform namanya eBird.
1: Oh, ada.
2: Ada. Jadi eBird itu kayak sosial medianya birder lah gitu.
1: Iya.
2: Di situ kelihatan lah hari ini ada penampakan baru di mana gitu.
1: Oh, baru tahu ada ternyata ada. Sosmednya untuk para pecinta burung.
0: Dan
1: nih.
0: Biasanya juga kan ada di tempat-tempat tertentu nih. Ya. Biasa kalau itu DM. Ini di mana nih?
1: Oh. Iya,
0: sebelah
1: bener,
0: mananya
1: bener,
0: nih.
1: Bener. Tapi ada komitmen gak sih? Maksudnya ketika lu mau mengamati burung, mau jadi pengamat burung ya, maksudnya ya lu harus berkomitmen bahwa jangan merusak alamnya, jangan merusak habitatnya, terus gak boleh ditangkep gitu-gitu tuh. Atau emang ya udah ke diri sendiri aja sebenarnya, gak ada tertulisnya apa segala macam.
0: Ada sih, ada etika dasar. Ada yang penting jangan merusak lingkungan, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Karena biasanya kalau saya ngajak teman-teman ke Teluk Jakarta, itu kita ada kampanye sampahmu merusak habitatnya. Karena Teluk Jakarta itu kan adalah ujungnya dari 13 sungai. Dan itu sampahnya luar biasa. Nah, Bayu bisa cerita juga nanti gimana burung-burung pantai itu berdiam dengan sampah
1: ya.
2: Jadi kalau misalnya kita ke pengamatan di daerah utara Jakarta, di Angke itu ada pulau yang terbentuk dari sedimen sampah.
1: Oh, kayaknya aku tahu. Cilincing ya? Mana sih? Bukan?
0: Enggak, di Angke.
1: Di Angke.
2: Oh, mungkin ada banyak.
1: Jadi saking banyaknya ya. Karena waktu itu teman-teman aku sempat ada di klat, ada liputannya juga waktu itu. Kayaknya daerah-daerah utara sih itu tuh.
2: Nah, tapi kalau yang di Angke itu jadi spot untuk kami amati juga. Spot favorit yang kami amati karena di pulau-pulau sampah itu banyak sekali burung-burung air dan burung-burung pantai. Burung laut dan burung pantai yang ada di situ. gitu. Wow. Terutama musim-musim migrasi kayak gini banyak burung-burung yang
0: Iya.
1: Jadi mereka di atas sampah gitu ya.
0: Sampah, cuman ya sebagai

0: Orang Jakarta kadang kita malu dengan burung-burung itu. Ini yang bisa kita sajikan ya.
1: Sebagai tuan rumah ya. Kok malah sampah nih jadinya pulaunya. Aduh, sayang banget ya.
0: Makanya kita ada tagar itu, sampahmu merusak habitatnya.
1: Ya ya ya ya ya ya. Ya enggak cuma habitat si burung aja, kita semua juga ya itu sebenarnya ya gitu. Jadi sangat disayangkan. Yang penting adalah kuncinya kalau mau ikutan ya sama-sama jaga lingkungan ya, jaga kebersihan gitu. Ada enggak sih yang masih banyak orang yang salah kaprah gitu ketika oh dari komunitas bird watcher nih, berarti pelihara burung dong gitu. Itu masih banyak yang
0: ada,
1: salah pengertian
0: ada,
1: ya.
0: Ada, terutama pemerintah kota sendiri.
1: Oh iya. Serius banyak yang gak tahu.
0: Iya, jadi kan kita November nanti akan ada bird race, Jakarta bird race. Waktu itu kita sudah sounding ke Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Terus mereka mikirnya ini bird race ini yang kayak burung dara, lomba burung dara.
1: Oh, I see. Yang emang dipelihara, dilepas balik lagi gitu kan.
0: Dan lucunya kita kan pingin sebenarnya jadi piala gubernur ya untuk lomba ini. Terus menurut kepala dinasnya, gimana kalau kita gabung dengan kicau mania? Gitu. Jadi ya dia masih menganggap ini sesuatu, padahal kalau dari di lapangan ini bertolak belakang kan, kita dengan kicau mania bertolak belakang gitu, seperti itu. Cuman ya harapannya juga kadang kita sering diskusi dengan dinas karena beberapa taman di Jakarta hanya punya nilai estetik, belum punya nilai ekologisnya. Jadi taman bagus tapi tidak ada pohon-pohon yang mengundang burung.
1: I see. Itu yang tadi aku bilang tadi di offer, sempat nanya bisa dipancing nggak sih ini sebenarnya burung biar keluar, ya itu tadi tergantung ininya ya,
0: dari vegetasinya.
1: Iya benar-benar. Oke. Jadi sebenarnya ya bisa asalkan memang memungkinkan ya, mungkin ada pohonnya, ada lingkungannya si burung itu.
0: Betul.
1: Tadi.
0: Dan
1: gitu.
0: Kita sih sebenarnya sering campaign juga, pinginnya ada satu taman yang punya nilai edukasi untuk ke burung. Jadi misalkan taman itu ada papan informasi burung apa aja. Kemudian di taman itu ada signage interaktif yang anak-anak bisa belajar soal kehidupan burung.
1: Ya mirip-mirip di kebun binatang, cuman ini di habitat aslinya. Cuman takut rusak ya kayaknya nanti kalau ada papan interaktif ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya, gak menutup kemungkinan, siapa tahu one day ada gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mulai tertarik sama burung, terus mau belajar, mau mengamati, mungkin sama kayak aku tadinya tahu cuman dari film, ada orang-orang yang suka ngamatin burung, mau tahu informasinya lebih detail, bisa ke Instagram @burung.jakarta ya. Terdekat berarti akhir bulan ya?
0: Akhir bulan.
1: Nanti dikepoin aja. Dan setiap ngumpul batasnya berapa orang mas? Kuotanya
0: tergantung,
1: mungkin?
0: Kalau JBW biasanya tergantung area sih. Kalau areanya luas kita bisa sampai 70 orang. Cuman kalau areanya kecil biasanya 30.
1: Oh, tergantung nanti tempatnya di mana berarti ya. Dikepoin aja Instagramnya. Tapi terakhir ada gak nih masukan buat teman Pro 2 yang mungkin mau menggeluti birdwatcher?
0: Kalau dari saya sih, mulai kenali satwa di sekitar rumah kalian. Karena satwa itu burung, terutama dia adalah indikator kualitas lingkungan kota. Karena burung itu sangat tergantung dengan tumbuhan, vegetasi. Semakin beragam tumbuhan, burung akan semakin banyak. Dan kita bisa menilai ketika kita melihat satu burung tertentu, semisal burung gereja aja, ini pasti gak ada tumbuhan di area sekitar situ, karena hanya ada si gereja doang. Tapi ketika ada burung madu, ada burung cabai, ada burung lain, pasti ada tumbuhan lainnya. Nah itu kita bisa menilai kualitas suatu kota.
1: Iya. Dari lingkungan rumah dulu ya. Mungkin di lingkungan RT RW-nya kalau lumayan banyak pohon, ya pasti bagus nih burungnya, banyak yang mampir gitu. Kalau dari Mas Rizky nih, selaku yang newbie.
2: Iya saya sih merasa nih sangat beruntung bisa menemukan birding ini. Karena birding itu ternyata selain dia itu sangat low barrier of entry. Basically keluar rumah ngelihat burung itu birding gitu loh ya. Kalau mau tambah binocular ya paling berapa ribu. Dan itu juga telah mengubah hal-hal yang biasanya sehari-hari yang monoton menjadi lebih ada warnanya gitu loh. Jadi misalnya saya pergi jemput anak ya, ternyata di rute saya jemput anak itu dari pulang pergi sekolah itu ternyata ada satu tempat di mana burung gagak yang emang jarang di Jakarta itu bersarang gitu loh.
1: Okay.
2: Jadi setiap kali kita lewat, kita selalu ngeliatin burung gagaknya mana gitu loh. Selalu siapin binokuler sama kamera,
1: kamera.
2: Di mobil gitu loh. Jadi
3: temuan-temuan baru.
2: Dan ya gitu, basically ada karena burung itu di mana-mana, kita jadi kayak otomatis cuek gitu.
1: Yeah.
2: Tapi dengan ini kayak terbuka lah mata.
1: Gitu. Apalagi buat anak-anak tadi umur berapa anak berarti?
2: Umur yang paling gede 13 tahun.
1: 13 tahun. Ya, lebih gitu. Lebih peka sama sekitar, lebih teliti peka, ya.
2: Betul.
1: Ya ya ya. Oke, dari sisi fotografinya nih mungkin ya, Mas Bayu.
4: Kalau saya singkat aja, burung yang di alam liar tuh jauh lebih indah daripada burung yang ada di sangkar.
1: Wah, gila.
4: Serius, karena apa? Karena di alam liar itu interaksi antar burung. Terus mereka makan, mereka pup, gitu tuh. Bagus gitu. Kalau di kandang ya begitu aja. Udah gitu nyiksa lagi.
1: Iya, manusia aja kalau di situ-situ doang aja bosen ya. Apalagi ini hewan yang habitatnya harusnya mereka terbang bebas gitu kan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman JBS, Jakarta Birdwatch Society. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, yang kepo, bisa ke Instagram di @burung.jakarta. Ya pasti akan diterima dengan tangan terbuka ya.
0: Pasti.
1: Selama teman-teman mau mengikuti aturan yang tadi dan etika yang sudah disampaikan oleh Mas Adi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bisa makin sukses, gak cuman sampai di 20 tahun ini, tapi sampai beberapa tahun ke depan ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore. Sorry.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Easy Lover by Miley Cyrus. Selamat sore buat kamu yang jadi tertarik untuk punya kegiatan mengamati burung ya. Ih, seru banget kan. Gue tuh suka penasaran gitu sama orang-orang yang hobinya tuh unik-unik. Tapi memang ya namanya hobi ya, kita gak bisa ngejudge bahwa kok hobi lu gitu sih, kok gini sih gitu. Enggak, beda-beda, sensasinya tuh beda tiap orang gitu. Kayak misalnya gue nih hobinya nonton drakor ya kan, nonton film di bioskop. Terus ada yang bilang, lu nonton mulu seminggu bisa 3 kali, gak sayang duitnya. Lah duit-duit gue suka-suka gue. Kayak ada aja kan yang ngomong gitu. Gue sering kok dapat pertanyaan dari teman-teman gue kayak, lu nonton mulu sih, lah emang kenapa? Orang hobi gue nonton, emang kenapa? Terus kayak misalnya ada teman gue yang hobinya tiap hari main padel. Masa gue harus ngejudge dia bahwa lu ngapain sih main padel mulu gitu? Kan gak mungkin, karena tiap orang beda-beda kesukaannya gitu. Sama kayak tadi komunitas yang kita ajak ngobrol, Jakarta Birdwatcher Society. Mereka memang mengamati burung ya hobinya. Bahkan didokumentasikan juga. Terus mereka punya equipment yang luar biasa juga untuk bisa mengamati burung. Tidak dipelihara tapi memang mengamati, tidak merusak habitatnya, tuh menurut gue keren banget sih. Jadi buat teman Pro 2 juga yang penasaran, tadi bisa kepoin Instagramnya aja. Dan kalau misalnya kamu juga join ke komunitas yang kegiatannya seru, yang keren, atau mungkin kamu punya prestasi yang bisa dibanggakan, kamu punya kegiatan dari UKM kampus atau ekskul sekolah yang mungkin bisa diajak ngobrol di sini, yang seru banget acaranya ya teman Pro 2, boleh banget kamu DM ke Instagram kita di @pro2fmjkt atau WhatsApp ke 0811 800 105. Tinggal bilang aja, kak aku mau dong, aku punya komunitas ini, aku punya ekskul ini yang mau bikin acara misalnya, undang di sore ceriasku, acaranya gimana? Pasti langsung kita follow up ya. Jadi langsung aja DM ke @pro2fmjkt atau WhatsApp ke 0811 800 105.

0: Jul, belakangan ini gue liat-liat lu jarang ngobrol sama anak kelas. Lu lagi musuhan ya?
1: Ya gimana Lil, pendapat gue aja beda sama dia. Jadi malas ngobrol gue.
0: Lah, beda pendapat mah wajar kali Jul. Emang harus langsung jadi musuh?
1: Tapi kalau pendapatnya gak sejalan gimana?
0: Ya didengerin aja dulu. Kita boleh gak setuju, tapi harus tetap saling menghargai.
1: Berarti beda pendapat bukan alasan ya buat saling menjatuhkan, apalagi bermusuhan.
0: Nah itu tahu, justru menghargai perbedaan itu salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila, Jul.
1: Wah, berarti debat boleh, musuhan jangan.
0: Betul, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai bikin kita lupa bahwa pentingnya persatuan.

teman terbaik kamu. Masih barengan sama Desi yang udah mulai kelaperan jam segini ya. Gue lagi berusaha untuk nitip makanan. Kebetulan ada yang lagi jalan ke belakang, kayak gue nitip dong, apa ya, nasi padang deh. Jam segini nasi padang banget gak tuh. Padahal kayaknya kalau malam-malam tuh banyak tukang nasi goreng ya. Cuman gue belum menemukan nasi goreng yang enak di belakang kantor. Yang enak tuh waktu itu ada nasi uduk sama pecel ayam. Cuman kayaknya jam segini belum buka dia, sayang banget deh. Nasi goreng waktu itu sempat nitip tapi rasanya menurut gue agak kurang ya. Padahal tahu gak sih teman Pro 2, ternyata gado-gado dan juga nasi goreng ya ini berhasil meraih peringkat 3 street food terbaik di dunia. Wih, seru banget nih. Jadi media internasional Time Out merilis daftar 20 kota dengan street food terbaik di dunia. Dan ini berdasarkan survei global ke 24.000 warga kota. Dan ini penilaiannya fokusnya pada rasa ya, pada rasa dan juga harga yang murah. Menariknya nih, kawasan Asia Tenggara mendominasi peringkat atas. Posisi pertama itu Ho Chi Minh City, Vietnam. Terus habis itu Jakarta ada di peringkat ketiga. Peringkat duanya itu Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi pertama Ho Chi Minh, dua Kuala Lumpur, tiga Jakarta, empat Taipei di Taiwan, lima Meksiko, enam Manila, tujuh Hanoi, delapan Johannesburg, Afrika Selatan, sembilan Bangkok, sepuluh Mumbai, India. Nah itu dia nih. Jadi yang dinilai adalah street foodnya teman Pro 2. Dan ternyata Indonesia dinilai street foodnya itu rasanya enak dan juga harganya murah ya. Ya sih, beda-beda, tapi memang rate-nya biasanya kalau nasi goreng tuh start from 13.000 ada ya, tapi biasanya gak pakai ayam, telur doang ya kan. 15.000 tuh nasi ayam, suiran ayam maksudnya sama telur ya kan. Kalau yang lebih lengkap lagi mungkin pakai bakso atau pakai sosis, biasanya 18-20 gitu. Jadi makin lapar nih gue, nungguin makanan kali ya. Ya Allah, yang dititipan aja baru jalan, mungkin setengah jam lagi baru nyampe. Tapi ya udahlah, sambil nemenin lo istirahat juga jam segini ngemil atau mungkin udah mulai cari-cari menu yang enak dan murah buat makan ya teman Pro 2. Sambil ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya masih disiapin juga sama MD-nya Pro 2 FM Jakarta. Kalau gue bilang gue yang nyiapin kan bohong, yang nyiapin kan MD-nya. Kita dengerin abis ini ada satu lagu dari musisi yang kemarin baru aja konser di Jis. Siapa lagi kalau bukan The Weeknd. Gak ada yang bukan The Weeknd. Salah, gue salah lihat. Ya udah dengerin aja deh, Calvin Harris maksudnya ya. Pokoknya dengerin aja. Siapa sih? Iya bukan, bukan The Weeknd, Calvin Harris. Abis itu ada BCL nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Always Be My Favorite. Ini lagu enak banget sih, parah. David Cook ya. Gue suka versinya David Cook, tapi gue juga suka versinya Mariah Carey, karena emang Mariah Carey duluan kan? Iyalah. Kan duluan Mariah Carey daripada David Cook. David Cook tuh 2000 berapa ya? Dia tuh American Idol kalau gue gak salah, bareng sama David Archuleta. Iya, benar gak sih? Benar. Mudah-mudahan ya. Yaudahlah, kita break maghrib dulu teman Pro 2. Sebentar lagi maghrib untuk wilayah Jakarta itu jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti 17:50 selepas azan maghrib berkumandang, aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas, tentunya dari MTMC Polri.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih Desi di studio dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada umumnya terpantau mengalami kepadatan arus lalu lintas khususnya di jalur flyover maupun di jalur tol dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran. Namun untuk arah sebaliknya di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih dalam situasi kondusif lancar. Sementara di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini juga terpantau cukup padat, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, dan saat ini kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km/jam. Untuk itu bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan atau dapat menggunakan jalur alternatif lainnya agar tidak terjebak oleh kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian di kawasan selanjutnya, kita akan bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi kepadatan arus lalu lintas baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian untuk di jalur tol saat ini juga terjadi kepadatan ataupun perlambatan kecepatan khususnya arus kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tol agar tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Tetap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas informasinya, selamat bertugas kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra with Somebody's Pleasure, teman Pro 2. Jam 6:30 lewat 5 ya sekarang ya. Gue tadi malam buka-buka OTT, mencari tontonan yang menarik, tapi ternyata akhirnya tontonan gue jatuh kepada special show-nya Panji Pragiwaksono, Kroyokan. Terus nonton deh gue sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 kalau enggak salah. Abis gak nemu series yang kayaknya menarik gitu buat gue tadi malam tuh. Lagi gak nemu drakor yang seru atau series yang bagus gitu. Ya, ya buat gue ya, lagi-lagi kan balik ke selera. Tapi ngomongin soal series yang ada di Netflix, apakah kamu termasuk orang yang ngikutin Wednesday? Jujur gue enggak. Gue sempet nonton season 1 tapi cuma bertahan di 2 episode. Abis itu gue gak terlalu suka memang ya, karena terlalu ngarang aja gitu, terlalu gak masuk akal gitu menurut gue, ya kan. Nah, ngomongin soal Wednesday, ternyata untuk yang season 3 nya ini syutingnya udah selesai, teman Pro 2, dan sekarang sedang masuk tahap pasca produksi dan rencananya bakal tayang di Netflix nanti di 2027. Castnya tetap sama, masih ada Jenna Ortega, ada Winona Ryder, ada Eva Green juga sebagai pemain baru. Jadi buat kamu yang memang ngikutin banget si Wednesday ini ya, tungguin aja nanti di 2027. Cuman ini belum disebutin bulannya kapan. Ya, 2027 kemungkinan besar, kalau enggak Januari, Februari, Maret, atau enggak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya tungguin aja lah apakah nanti Wednesday-nya bakal punya gebrakan baru, siapa tahu poninya hilang kan, kita enggak tahu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

enak banget lagunya, parah. Built to Last, teman Pro 2. Masih enak didengerin sampai sekarang ternyata ya. Aduh, tapi kalau ngomongin soal lagu enak sih Pro 2 gak ada matinya. Lagunya enak terus yang diputerin, ya kan? Dari tadi gue opening jam 3 sampai sekarang udah mau closing, enak semua. Apalagi nanti buat yang masih mau dengerin sampai jam 12 malam, beuh, tenang aja. Edit masih akan nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan di jam 7 sampai jam 8 ada music live chat dulu pastinya. Hari ini barengan sama siapa ya? Bentar, gue kepoin dulu Instagramnya guys. Sama Rudy Nugraha. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kayak apa nih obrolannya Edit sama Rudy Nugraha, teman Pro 2, tungguin abis ini ya. Rudy Nugraha ini, Rudy ini ya, Rudy Kafein ya dulu ya. Iya bukan sih? Iya kayaknya. Iya lagi. Iya. Gue tadi ini kayak mukanya gue pernah lihat, tapi kok namanya Rudy Nugraha, Rudy Kafein, Rudy vokalisnya Kafein dulu ya, udah ganti soal vokalisnya. Jadi buat yang penasaran, dengerin obrolannya Edit habis ini di Music Live Chat dan bisa ditonton juga di RRI.net, terus bisa kamu dengerin juga di Produ FM seluruh Indonesia. Oke? Okay? Desi Aldiana pamit dulu. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye bye teman Produ.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Agnesmo menghadirkan instalasi permanen memorabilia di Hard Rock Hollywood. Pameran ini menampilkan kostum dari video musik Long As I Get Paid serta serial Reacher. Dan Hard Rock Los Angeles juga menyajikan hidangan favorit Indonesia pilihan Agnesmo selama bulan Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Miley Cyrus yang berhasil memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu, Biba Dubi juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi nomor 7 lewat album Pilin.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga, ada Lisa yang baru aja umumkan jadwal tambahan untuk pertunjukan berjudul Viva La Lisa yang akan digelar di Coliseum Caesar Palace, Las Vegas. Sebelumnya, jadwal akan digelar selama 4 hari pada 13, 14, 28, dan juga 29 November yang kini ditambah menjadi 6 hari dengan hari tambahannya pada tanggal 12 dan juga 29 November.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Genzi-Genzi di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang
1: Ya
0: telinga era
1: mungkin,
0: 90-2000-an ya.
1: tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu
0: Yes.
1: for revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka
1: Ya.
0: recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu, ya. Ya.
0: Benar-benar. Ya, ya,
1: Boleh
0: ya.
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah,
0: Yes.
1: Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan
0: Betul.
1: secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang, tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya,
0: Yes.
1: fisiknya. Terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya, jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau
1: bisa.
0: dulu, banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang, ngerilis single terbarunya lagi
1: Ya.
0: nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Itu
0: Alright.
1: featuring sama
0: Ini featuring sama Sound of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
2: Untuk.
1: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
2: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
1: Hmm.
2: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
1: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nantang nih. Kan,
2: pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
1: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
2: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
1: Oke.
2: Okay. Ini lebih universal sih.
1: Oh.
2: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
1: Oh.
2: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
1: benar-benar.
2: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
1: Oke.
2: Tetap ada gitu di hatinya gitu lah.
1: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya.
2: Benar.
1: Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari
2: ini,
1: awal.
2: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
1: Betul.
2: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
1: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan nih lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini. Terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Lisandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng-bindeng gitu.
1: Ngawas-ngawas gitu tadi.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan, walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki,
0: yes.
1: walaupun ya sendiri gitu kan. Ya, intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa

0: sama siapa nih, dan apa yang membuat Mas Rudi milih orang tersebut gitu. Karena kan Mas Rudi, Bang Rudi juga sempat ini kan bikin apa, bikin band judulnya apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu gitu kan.
1: Oh iya iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar
1: ya,
0: benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafe Hidra. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya X
0: sebenarnya apa? Bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya. Lupa umur ya dulu ya namanya ya.
1: Musisi lupa umur ya.
0: Bener.
1: Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu bener. Di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudi Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
2: Prediksi sih.
1: Prediksi
2: harus lebih dari 3.
1: Harus dong.
2: 5-0.
1: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
2: Iya.
1: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
2: Nasionalisme.
1: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
2: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
1: Yes.
2: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar, belum tentu gitu. Nah,
2: itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
2: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
2: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
1: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
2: Lagi ya. Makan cabai.
1: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
2: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
2: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
1: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
2: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
2: Iya. Benar. Menit 20.
1: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
2: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
1: Betul sekali. Bisa dicek sana
2: nanti. Satu lagi.
1: Oke, boleh.
2: Satu lagi. di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
2: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
2: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang kembali di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Masih ditemani sama Edita Mana menilai di malam hari ini, teman Pro 2, yang tentunya bakal mengawal Indonesia melawan Bangladesh di malam hari ini, teman Pro 2. Semoga lo malam hari ini juga sedang menonton, atau mungkin buat lo yang gak sempat nonton, gue bakal update secara live ya. Gak live sih sebenarnya sih ya. Nanti bakal ada update-update teman Pro 2. So far ini menjelang babak pertama usai, Indonesia unggul 5-1 ya dari Bangladesh, yang dengan ini memastikan Indonesia masih berada di puncak klasemen dengan perbedaan goal difference dengan Malaysia ya, yang berbeda 2. Jadi Indonesia plus 7 dan Malaysia plus 5, teman Pro 2. Di mana ini sekarang sedang corner kick ya, kalau gue lihat ya. Dan jadi buat kamu semua yang malam hari ini pengen seru-seruan dan goal 6-1. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen tahu update-nya juga, atau mungkin pengen ngobrolin gimana timnas Indonesia malam hari ini permainannya, boleh banget teman Pro 2. Langsung kasih tahu aja, langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa langsung ke Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt. Jadi menurut kamu, berapa-berapa prediksi skor lu untuk Indonesia yang sedang berhadapan dengan Bangladesh, teman Pro 2? Let me know ya.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini, teman Bro 2 di Jaga Malam. Kalau kita lihat ya, di babak pertama ini Indonesia melawan Bangladesh di pertandingan FIFA Asian Cup Premier Division Group A, round yang ketiga, teman Bro 2. Dimana sementara Indonesia unggul cukup meyakinkan 6-1 dengan 4 gol yang diciptakan oleh Mitchell Baker, dan 2 gol lainnya diciptakan oleh Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Dan juga walaupun sempat kecolongan ya pada menit ke-36 lewat gol Syahrir Iman di menit 36 ya, menghasilkan pertandingan babak pertama ini dengan skor 6-1 nomor 2 ya. Kalau kita lihat secara permainan, memang dari awal John Herdman menerapkan menyerang ya dari awal babak pertama, dan memang terbukti dari hasil yang didapatkan di babak pertama ini 6-1 dengan formasi yang kalau kita lihat sedikit berubah ya, 3-4-3 untuk pertandingan malam hari ini ya, dimana penjaga gawang yang kali ini dipercaya oleh M. Laudero ya. Dan kalau kita lihat yang berbeda di posisi menyerang, ada mungkin 3 penyerang yang diturunkan secara langsung oleh John Herdman di pertandingan kali ini, di mana Mitchell Baker berada di tengah dan didampingi oleh Ole Romeni dan juga Ragnar Uratmangun. Ya, kalau kita lihat sih di perannya di pertandingan malam hari ini lebih ke apa ya? Dia bukan bermain yang melebar, tapi emang dia lebih fokus ke inverted, membantu Mitchell Baker memberikan bola-bola yang nyaman untuk striker utama Mitchell Baker di malam hari ini, dan terbukti 4 gol sudah tercipta di malam hari ini ya. Sementara di sayapnya ini lebih ke perannya lebih diperankan oleh Calvin Verdon dan juga Kevin Dix yang menjaga sisi sayap timnas Indonesia, yang ini so far terbukti berhasil ya di pertandingan kali ini, strategi yang diterapkan oleh John Herdman di pertandingan kali ini ya. Kita tunggu di babak kedua, teman Pro 2, kira-kira menurut kamu akankah Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya di malam hari ini? Kalau kita lihat di pertandingan malam hari ini, di mana pertandingan sebelah ya, ini Malaysia melawan Singapura juga masih berlangsung, yang sementara Malaysia sekarang unggul 2-0. Tapi dengan hasil sementara ini, Indonesia berada di puncak klasemen dengan unggul goal difference ya, di mana Indonesia plus 7 dan juga Malaysia plus 5 nih, teman Pro 2. Jadi coba kasih tahu prediksi lo, kira-kira apakah Indonesia berhasil masuk ke final? Karena emang hanya satu tim aja yang dipastikan lolos ke final, teman Pro 2. Coba kasih tahu prediksi lo di malam hari ini ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit. Nama dulu di malam hari ini teman Pro 2. Habis ini gue mau ngomongin soal film teman Pro 2. Salah satunya adalah yang pasti bakal gue bahas adalah ini film Godzilla Minus Zero nih teman Pro 2. Yang katanya sih ya dapat skor hampir sempurna. Menarik ya. Habis ini bakal gue bahas sama Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit, teman lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sesuai janji Edit, gue bakal ngomongin sebuah film ya, mungkin buat lo semua yang ngikutin saga dari Godzilla, ini udah nungguin banget film Godzilla Minus Zero, teman Pro 2. Yang ini berhasil dapetin skor nyaris sempurna ya daripada para kritikus setelah melakukan penayangan perdananya di New York Film Festival, teman Pro 2. Gokil ya. Jadi banyak kritikus yang menilai kalau walaupun emang porsi dramanya tidak seemosional film pertamanya, tapi sequel ini menghadirkan aksi kaiju yang jauh lebih masif, terus ada efek visual yang memukau, yang ini para kritikus banyak bilang kalau ini melampaui standar dari Hollywood, dan juga atmosfer ketegangan yang lebih intens, teman Pro 2. Ini makin menarik juga, teman Pro 2, karena emang buat lo yang pingin nonton, yang udah gak sabar setelah melihat para kritikus yang menilai hampir sempurna ya, sebesar 97%. Lo harus sabar dulu karena ini akan resmi tayang di bioskop Indonesia bulan November nanti, teman Pro 2. Makin gak sabar ya. Jadi kasih tahu teman Pro 2, ekspektasi lo kalau udah dengerin rating atau mungkin melihat ratingnya sebesar itu, kira-kira nanti sewah apa film yang akan disuguhkan di bulan November nanti? Coba kasih tahu ke gue ya.

Seru FM Rodo Jakarta. Teman-teman kamu masih di teman sama Edi teman lo di malam hari ini. Gue cuman pingin narik nafas aja sih. Setelah drama yang terjadi, gokil banget sih. Malam hari ini salut buat semua pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang sampai akhir, dan akhirnya timnas Indonesia bisa dipastikan lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup Premier Division Group A teman Pro 2 setelah menang 9-2 atas Bangladesh. Yes, ini akhirnya di menit-menit akhir Indonesia berhasil menambah keunggulan ya, setelah sempat dibikin cemas oleh gol balasan ya di menit 90, ada gol dari Luke Fikri yang membuat skor 7-1 untuk keunggulan Indonesia sebelum akhirnya di jebol gawang Indonesia karena lengah terlalu fokus menyerang oleh Farhan Ali Wahid menjadi 7-2 teman Pro 2. Dan sempat ada terjadi kemelut ya, ada keramaian di tengah lapangan karena emang tensi yang sangat tinggi teman Pro 2. Tapi akhirnya Indonesia berhasil mencetak 2 gol tambahan pada menit ke 90 plus 6 oleh gol Kevin Dix, dan juga 90 plus 8 dari gol kelima Mitchell Backer. Gokil. Dan bisa dipastikan Indonesia lolos dengan keunggulan jumlah mencetak gol lebih banyak dari timnas Malaysia, di mana di pertandingan sebelah Malaysia yang berhasil menang cukup meyakinkan dengan skor akhir 6-0 melawan Singapura teman Pro 2, yang membuat goal difference Indonesia dan juga Malaysia sama plus 9 ya. Tapi Indonesia mencetak gol lebih banyak dengan total 11 gol teman Pro 2. Gokil. Ini pertandingan, salah satu pertandingan yang cukup menegangkan, walaupun juga di menit-menit akhir tadi sempat ada kebingungan ya. Jujur gue juga bingung ini Indonesia lolos apa enggak, karena emang gue belum membaca peraturan FIFA ASEAN Cup ini. Karena emang yang dilihat, karena goal difference-nya sama, poinnya sama, apakah yang dilihat dari fair play-nya dulu, atau mungkin jumlah ngegolinnya, atau gimana teman Pro 2. Tapi akhirnya dipastikan kalau Indonesia lolos dengan jumlah gol lebih banyak, 11 gol teman Pro 2. Jadi gimana menurut kamu teman Pro 2, pertandingan malam hari ini apakah sudah cukup memuaskan untuk pertandingan Indonesia yang nanti di pertandingan selanjutnya ini sudah dihadapkan oleh timnas Thailand yang tentunya memiliki squad yang lebih berbahaya lagi, memiliki pemain-pemain yang lebih banyak dan juga peringkat FIFA di atas Indonesia teman Pro 2, yang sementara ini Thailand berada di peringkat 94 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 118 teman Pro 2. Jadi gimana, apakah kamu yakin Indonesia akan melaju selanjutnya, akan bisa mengalahkan timnas Thailand, atau mungkin ada yang harus dibenahi dari pertandingan malam hari ini? Coba kasih tahu ya.

Terus Spotify Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya buat kamu request teman Produk di malam hari ini. Yang pingin request, pingin cerita, pingin curhat, boleh lah ya. Satu jam ke depan gue bakal nge-play requestan lo semua teman Produk. Jadi buat kamu yang pingin request, silahkan langsung kasih tahu sekarang juga di WhatsApp-nya Produk FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa ke Instagram-nya Produk FM Jakarta di @produkfmjkt tentunya ya. Jadi buat kamu yang pingin request, kasih tahu sekarang biar nanti gue sempet nge-play requestan lo ya. Takutnya nanti keduluan sama yang berani menyatakan perasaan duluan. Asik, gue nyambungnya ke situ. Tapi yaudah lah ya teman Produk, setelah kita dibikin deg-degan sama pertandingan timnas Indonesia melawan Bangladesh, gue bakal ngajak lu kita jalan-jalan malam hari ini dengan kereta kencan Hi-Fi yang bakal ngawal kamu di menjelang jam 10 malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen request, gue nungguin sampai jam 11 malam nanti ya teman Produk. Pastiin requestan kamu masuk, pastiin chatnya kamu masuk ke nomor yang benar di 0811-801-05 atau ke direct message Instagram @produkfmjakarta tentunya. Gue tungguin sampai jam 11 teman Produk. Let's go! Ini dia, kereta kencan!

0: don't wanna live forever. Taylor Swift dan Malik, teman bro dua. Kalau kata mereka sih, I don't wanna live forever. I will, I wanted it. Gua mau, tapi sama lu. Asik. Gua mau hidup selamanya, tapi sama lu ya. Gak sama siapa-siapa lagi gitu. Sama Indonesia yang setiap pertandingan menang. Itu sih gua mau sih. Anyway, udah jam 10 teman bro 2. Gua bakal bacain dan nge-play request lo semua di malam hari ini. Ini sudah ada dari Bahrum. Halo Bahrum, halo Kemayoran. Selamat malam Kak Edit, apa kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bahrum juga sehat juga ya di Kemayoran. Dan katanya mau request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Right. Salam spesial seperti biasa buat Aca cantik. Hari Sabtu malam minggu kita jalan dan makan bareng ya. I love you Aca. Alright. Ya, yeah, semoga enggak hujan aja sih kata gua mah ya. Ini sih bulan ber-ber-ber mulai waspadanya sebenarnya sama hujan ya. Oke, okay, NBD udah masuk. Habis ini bakal gua play, ditunggu aja ya buat Bahrum di Kemayoran ya. Next, ada dari Abi dari Belitung, pendengar setia Pro 2. Wede. Mau request lagu Diskusi Senja dong dari 420. Asik. 420 boleh. Gue sempet mikir ketika ada orang yang nulis 420 dengan 420. Dan gue sempet mikir 420 band apa gitu kan, band Indo 420. Ternyata 420. Ya Allah, oke, okay. Oke, okay. That's a new ilmu buat gue. Tapi btw, ngomongin 420, Diskusi Senja belum masuk di malam hari ini tuh, ya, buat Abi dari Belitung. Kalau mau 420, gue punya Fana Merah Jambu, Kita Pasti Tua, Mangu, Hitam Putih, Zona Nyaman, Kursi Goyang, sama Aku Tenang. Eh, kalau lo mau 420 boleh, ada itu pilihannya. Atau mungkin kalau mau lagu yang lain juga boleh ya. Selanjutnya ada dari Mutiara Putri. Hello, what's up? Karena mau request Rex Orange Indecision. Tapi sorry banget, Indecisionnya belum ada. Lo kalau mau Rex Orange, gue punya Pluto Projector. Menarik ya. Best Friend, The Seed. Gimana? Lo mau Pluto Projector gak? Gue sih jujur kayak pengen dengerin Pluto Projector. Kalau lo mau ya. Kalau nggak mau, kalau mau ganti yang lain juga boleh. Gue tungguin ya. Tapi nanti kalau lu nggak ngasih pilihan lainnya, gue bakal nge-play Photo Projector. Oke? Okay? Right, next. Kita lanjut lagi. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Madun. Widih, abis main bola lu ya. Madun. Dari Bogor, karena mau request Somebody Pleaser Aziz Hedra. Boleh. Gue cari dulu. Somebody Pleasure. Alright, gue udah masukin. Habis Sempurnanya Aku bakal gue play ya buat Madun. Rajin-rajin latihan aja ya. Biar gak kalah sama, aduh siapa? Siapa yang jahat di ini Madun, gue lupa lagi. Ya itulah ya. Ini Mutia Putri ganti Kasih Jangan Kau Pergi dari Yura. Boleh. Bentar, Yura, Kasih Jangan Kau Pergi. Oke. Oke, ada NPD, Azedra, Yura Yunita ya. Tiga lagu dulu di malam hari ini. Berarti yang belum masuk requestannya Abi. Kalau lu mau 420, tadi gue udah sebutin pilihannya. Atau mau yang lain juga boleh, gue tungguin sampai jam 11 ya. Alright, buat kamu yang pengen request, boleh masih ditunggu di 0811-800-105. Bisa ke Instagram juga di @pro2fmckt, teman pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini tidak pingin kesepian, mari, aku temani dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edit, teman lo di malam hari ini, Mom Bro 2. Dan gue tentunya masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget. Gue masih nungguin lo di 0811-801-05 atau bisa ke sosial medianya Pro2FM ya, di @Pro2FM JKT tentunya ya. Alright, sekarang kita bakal sapa dulu ada Fikri yang sudah merapat bareng sama Edit di Jaga Malam di malam hari ini. Katanya mau request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Asik. Ini emang lagu lagi naik banget ya. Dan gue gak tahu kenapa Raim Laude bisa menciptakan sebuah lagu yang seindah itu. Dengan lagunya, dengan musiknya, dengan lirik-liriknya tuh kayak wow, gokil, perfect menurut gue. Oke, nanti bakal gue play, ditunggu aja ya buat Fikri. Jadi nanti bakal gue play Dunia Yang Nanti abis ini ya. Dan selanjutnya ada dari siapa nih namanya nih, Bila, yang katanya mau request lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Boleh, boleh ya, Awal Kisah Selamanya. Ini sama Barsena Pistandi ya. Dan nanti juga bakal ditemani sama satu lagu dari Discoria dengan Krisya ya. Ini requestan dari Rizky di Jakarta Barat nih. Alright, ya udah, tiga lagu ya. Raim Laude, Raisa, Barsena Bestandi, dan juga Discoria Lale Ilmanino, dan juga Eva Celia dengan Krisya. So buat kamu yang ingin request, masih gue tungguin. Dan buat yang udah request tapi belum sempat gue bacain, tenang, santai ya, gantian satu-satu, oke? Jadi langsung aja, ini dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ada edit nemenin lo di malam hari ini ya. Ada reflection teman Rodo udah gue play nemenin lo di menjelang jam 11 malam hari ini. Dan gue sebenarnya harus pamit ya teman Rodo karena udah hampir jam 11. Terima kasih buat lo semua yang udah tunein terus di 105 FM Rodo Jakarta di malam hari ini di jam 7 sampai jam 11 malam hari ini. Dan gue ucapin makasih dan selamat istirahat teman Pro 2. Jangan begadang kalau emang tidak ada maksudnya, kalau kata Bang Haji Roma ya. Dan kita masih bakal ketemu lagi di esok hari di jam yang sama teman Pro 2. Di jam 7 malam gue bakal nemenin lo di hari Jumat besok ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dan selalu tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Habis ini bakal ada satu requestan dari Ade di Serpong dengan Lyudra Sang Dewi yang bakal menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali untuk menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oza udah siap nemenin kamu nih. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin Oza sampai jam 10 pagi nanti. Oke?

0: Pekan Pro 2, waktunya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Banu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu ain fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oza udah siap nemenin kamu nih. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin Oza sampai jam 10 pagi nanti. Oke? Okay?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.